0: Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi daerah Pontian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 9 hari bulan 10 2026, yang bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid, yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Baru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaij.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
3: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Bersabah Menempuh Dugaan.
4: Seterusnya kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh
5: Sahibul Fadilah Asyik Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, Kadi Daerah Johor Baru, dengan tajuknya Indahnya Syurga.
6: Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasi nilai rezeki kehidupan
7: yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Emosi dan Ibadah Kenali Diri Melalui Solat.
8: Pada pukul 12.30 kita akan ada rancangan segmen kekeluargaan yang akan dibawakan oleh Ustazah Zairin Amira binti Zainal Abidin, Pegawai Khidmat Nasihat Daerah Pontian, dengan tajuknya Ciri-ciri Isteri Soleha.
9: Pada pukul 3 kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang akan dibawakan oleh
10: Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab Berwudu.
11: Dan kita akan ada ulangan bicara fatwa yang akan dibawakan oleh
12: Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum-hukum Berkaitan.
13: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan

0: 7. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
2: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
3: سيتي هديجة، wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah

0: Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
4: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
3: Yang kedua,
4: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
3: Yang ketiga,
4: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
3: Yang keempat,
4: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
3: Yang kelima,
4: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Masjid Jamek Bandar Mersing atau dikenali sebagai Masjid Putih terletak di Bukit Timbalan, iaitu di tengah Bandar Mersing. Ia berada pada ketinggian 80 meter di atas paras laut. Jika anda sedang memandu di jalan utama sekitar Bandar Mersing, anda boleh melihat masjid ini megah berdiri di atas bukit. Masjid ini dibina pada 18 Mei 1956 dan upacara peletakan batu asas masjid telah dirasmikan oleh Datuk Said Alwi bin Tohir Al-Haddad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu, pada 2 Ogos 1956. Konsep seni bina yang telah digunakan adalah daripada pengaruh seni bina Afrika Selatan. Terdapat dua buah anjung dan sebuah menara yang dibina bercantum di sisi masjid. Anjung tersebut mengikuti seni bina Melayu. Kemasan luar menampilkan reka bentuk gerbang pada kedua-dua anjung tersebut. Masjid ini mempunyai kapasiti yang memuatkan 600 jemaah pada satu masa. Selain daripada aktiviti keagamaan, Masjid Jamek Bandar Mersing juga merupakan antara tarikan aktiviti pelancong. Contohnya, pada waktu malam, masjid ini bercahaya dan menjadikan ia satu tarikan kepada para pengunjung.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
4: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
5: Tamahal qabla an tadghat ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمون.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, topik kita pada hari ini adalah untuk kita kekal positif apabila kita diuji. Kita sebagai manusia sentiasa diuji setiap hari. Malah kehidupan ini penuh dengan ujian. Dan kehidupan itu kepada saya lah tak lengkap kalau kita tak diuji ataupun kita menghadapi konflik. Jadi inilah antara 5-5 cara untuk kita kekal positif apabila kita diuji. Jadi yang pertama adalah kita bersabar dan tenangkan diri. Sebenarnya para pendengar, kita kalau diuji, kita jangan rasa rushing ataupun terburu-buru untuk membuat keputusan ketika kita menghadapi masalah sebab kita tak berfikir dengan rasional. Jadi kita kena bertenang dulu, kasih masa untuk kita cool down. Dan apabila kita dah cool down, apabila kita punya heart rate pun dah normal, barulah kita boleh berfikir dengan rasional. Jadi para pendengar, jangan mana-mana, kerana selepas ini kita akan banyak lagi tips untuk kita kekal positif apabila diuji. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan untuk iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Halal Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Bersabar Menempuh Dugaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dipertemukan kita pada program Tazkirah. Dan pada kali ini, saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman akan membicarakan berkenaan dengan tajuk Bersabar Menempuh Dugaan. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157 yang bermaksud, wahai sekalian orang-orang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang yang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa setiap nikmat diiringi ujian dan percubaan. Tiada ubat untuk menghadapi ujian dan percubaan Allah kecuali melalui pertolongan, kesabaran dan mendirikan solat. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 153, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Solat adalah ibu ibadah dan jalan menjalinkan hubungan dengan Allah. Apabila seseorang itu memohon pertolongan dengan kesabaran dan mendirikan solat, hati mereka akan dipenuhi dengan perasaan gerun dan khusyuk kepada Allah. Hati mereka akan menjauhi kejahatan dan kemungkaran sehinggakan kepayahan dan ujian itu mampu ditanggung dan dianggap kecil. Mereka tidak akan marah-marah, panas hati, panas badan dan sebagainya. Segala ujian dianggap kecil ujian Allah. Tidak mudah melatah ketika di jalan raya, ketika berhadapan manusia yang tidak berpedoman dan sebagainya, kerana mereka tahu bahawa Allah mengutus mereka untuk menguji dan diuji. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Ayat ini diturunkan ketika peperangan Badar setelah kematian 14 orang para sahabat. Beberapa orang Islam menganggap kematian ini adalah sia-sia kerana terpaksa meninggalkan dunia dan kelazatannya. Lalu turunlah ayat ini menerangkan tentang kedudukan mereka yang mati di medan perang. Allah mengingatkan, janganlah sekali-kali menyangka mereka yang mati memperjuangkan agama Allah, mati mereka mati katak atau mati sia-sia. Bahkan mereka tetap hidup di sisi Allah dan tetap menerima rezeki. Semua ini berlaku dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Keilmuan manusia tidak mencapai menembusi alam gaib kecuali menyaksikan beberapa perkara luar biasa berlaku terhadap jasad-jasad syahid. Peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu membenarkan perang kerana membela agama Islam dan penganutnya yang diseksa dan dizalimi. Ketika itu, tentera kafir Quraisy menuju ke Madinah untuk menceroboh dan menghapuskan agama Islam. Rasulullah SAW membawa 313 tentera Islam yang masih belum berpengalaman, antaranya anak-anak muda dan golongan tua-tua. Senjata amat terhad sekali dengan 2 ekor kuda perang dan unta tidak melebihi 70 ekor. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar semua orang Islam mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Mereka mesti dihalau dari menceroboh kerana sekiranya mereka berjaya, mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Menurut perjanjian Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar akan membantu Rasulullah SAW mempertahankan kota Madinah. Namun mereka tetap sanggup keluar dari Madinah untuk mempertahankan Nabi Muhammad SAW dari serangan musuh. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, orang Islam ialah orang yang bersedia berjuang di jalan Allah. Berjuang menegakkan agama dengan tulus ikhlas seperti berjihad, menunaikan haji, menuntut ilmu, meninggikan martabat, meninggikan ekonomi, meninggikan taraf sosial dan berjihad menentang kezaliman di muka bumi ini. Seandainya mereka gugur di medan, mereka mati di jalan Allah dan Allah tidak akan mensia-siakannya. Allah berfirman surah Ali Imran ayat 169 yang bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Apabila menyebut mati di jalan Allah, gugur syahid dan berjihad, perkataan ini amat ditakuti oleh musuh-musuh Islam sehingga memaksa orang-orang Islam menggugurkannya. Namun demikian, para pendekar kita telah bersumpah mempertahankan kalimah ini dengan sumpahnya siap sedia berkorban demi Ibu Pertiwi. Mereka telah dipupuk oleh semangat kental, jati dan keimanan dengan berikat seandainya masih belum berjaya, jangan harap kami pulang. Ia bertepatan dengan persoalan mati di jalan yang dimasukkan dengan ayat di sini, iaitu gugur syahid dalam pertempuran menegakkan syiar Islam. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang gugur di medan perang fisabilillah, mereka adalah syahid. Dan sesiapa yang mati kerana Allah, dia adalah. Jihad fisabilillah tidak pernah dimansuhkan dan ia bukanlah fahaman fanatik bodoh. Ia menjadi wajib apabila nyawa, maruah dan kehormatan orang Islam dicabar. Ia adalah didikan rohani dan mendapat ganjaran di sisi Allah, sama ada berjaya menentang musuh atau gugur syahid. Perjuangan fisabilillah inilah yang membezakan antara orang Islam sejati atau berjiwa munafik. Kerana orang-orang munafik usahakan takut pergi berjihad, menyebut nama jihad dan membincangkannya tidak disukai. Golongan munafik ialah golongan yang memaksa menggugurkan jihad dari pemakaian orang-orang Islam dan menganggap jihad sudah tidak relevan dan bertemadun. Mereka terlupa konsep jihad Islam bukanlah menyerang musuh membabi buta, membunuh, membakar, meletupkan diri dan sebagainya. Konsep jihad Islam ialah menentang pencerobohan musuh apabila Islam ditindas. Islam sama sekali tidak mengizinkan membunuh orang-orang kafir membabi buta tanpa sebab musabab, melakukan penindasan, menakluk negeri orang, menguasai ekonomi, menjajah, pentadbiran dan sebagainya. Apabila orang-orang kafir menceroboh negara Islam, mereka berhak mempertahankan diri, agama dan maruah dengan apa jalan sekalipun kerana mereka ditindas. Di Palestin, apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam dianggap salah dan ganas, sedangkan orang-orang Israel menjadikan peperangan di Palestin satu perang elit kerana mereka bersenjata canggih menentang orang yang tidak bersenjata. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dalam satu perangan, Rasulullah mendapat harta rampasan lalu membahagi-bahagi kepada para sahabat. Baginda juga memperuntukkan seorang Arab Badui yang beriman dan bersama-sama berhijrah yang bertugas mengawal di belakang mereka. Ketika penyerahan harta, dia bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, bahagianmu yang diperuntukkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengambil harta itu dan membawanya kepada Rasulullah dan bertanya semula, apakah ini? Rasulullah bersabda, bahagianmu. Dia berkata, bukan ini tujuanku mengikutmu. Aku mengikutmu untuk dipanah di sini, sambil menunjukkan lehernya, agar aku mati syahid dan memasuki syurga. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mempercayai Allah, dia juga mempercayaimu. Tidak berapa lama kemudian, mereka bangkit semula berjihad menentang musuh dan tiba-tiba lelaki itu dibawa bertemu Rasulullah dalam keadaan lehernya tertusuk panah. Rasulullah SAW bersabda, inikah lelaki itu? Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, dia mempercayai Allah dan Allah mempercayainya. Rasulullah mengkafankan jenazah itu dengan pakaiannya dan menyembahyanginya. Rasulullah berdoa, ya Allah, inilah hambamu yang berhijrah ke jalanmu lalu terbunuh sebagai syahid dan aku menjadi saksi peristiwa tersebut. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun hamba yang mati dan beroleh kebaikan di sisi Allah mahu kembali semula ke dunia walaupun dia telah mendapat keseluruhan dunia kecuali orang yang mati syahid. Mereka mengetahui kelebihan-kelebihan syahid lalu mahu kembali semula ke dunia, berjuang dan terbunuh sekali lagi. Seterusnya Allah berfirman dalam ayat 155 hingga 157 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah. Ayat ini memberikan empat pernyataan ujian Allah kepada manusia, iaitu perasaan takut kepada musuh, merasai kelaparan dengan kekurangan harta benda, merasai ketakutan dengan kehilangan jiwa, merasai ketakutan kekurangan hasil tanaman. Keempat-empat perkara di atas ini adalah ujian Allah dan hendaklah dihadapi dengan tabah dan kesabaran. Semua bentuk ujian ini untuk menguji sejauh mana pengemadan untuk menegakkan syiar Islam. Orang yang memeluk agama Islam bukanlah dibiarkan tanpa ujian, mendirikan solat bukanlah bermakna boleh menjadi kaya atau terlepas daripada menerima penyakit-penyakit berbahaya. Sekiranya mendirikan solat menjadi sebab orang terlepas daripada penyakit, sudah tentu ramai orang di dunia ini berpenyakit atau sudah tentu semua orang berpakat memeluk Islam untuk menjadi siap. Sekiranya memeluk Islam ini membawa kekayaan, sudah pasti ramai orang memeluk Islam dan sudah tentu kemiskinan melanda dunia kerana hanya 1.8 bilion sahaja umat Islam berbanding 6 bilion lebih jumlah manusia dunia. Sinar pendengar dan mati Allah sekalian, orang Islam atau orang kafir tetap diuji oleh Allah, apatah lagi orang beriman, dan hanya orang-orang yang sabar sahaja mampu menempuhi segala dugaan. Setiap musibah dan kemalangan hendaklah diterima dengan reda dan kesabaran, sama ada musibah itu melanda diri sendiri, keluarga, anak-anak, kawan-kawan dan sebagainya. Mempunyai harta benda sedikit atau banyak adalah ketentuan Allah. Dan apabila ditimpa sebarang bencana, hendaklah banyak menyebut, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Bersedih ketika ditimpa musibah adalah diharuskan, akan tetapi jangan keterlaluan sehingga tidak dapat menerima takdir. Perbanyak ucap, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Walaupun pecah satu cawan ketika kematian Ibrahim, anak lelaki tunggal Nabi Ibrahim, bagi amat bersedih dan bermulang. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kamu telah menghalang kami berbuat demikian? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia satu rahmat, iaitu satu tanda belah kasihan. Baginda SAW menambah, sesungguhnya mata mengalirkan air mata manakala hati berasa sedih. Akan tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diredai oleh Allah. Wahai Ibrahim, sesungguhnya pemberian kamu ini amat menjadikan kami. Apakah balasan orang penyabar kecuali Allah berfirman, mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka setelah maknya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, demikian tadi tazkirah yang dapat kita berkongsi. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita berjumpa di lain masa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Hotel Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Bersabah Menempuh Dugaan.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
5: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
8: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
9: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
10: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
11: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
12: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
13: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan, iaitu ruhsah adalah 81 km, yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur,
14: kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
15: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur.
16: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

mana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan saya dengan topik kita pada hari ini, iaitu cara untuk kita kekal positif apabila diuji. Jadi yang seterusnya adalah kita kenalah lihat ujian itu sebagai pengalaman. Sebenarnya di atas muka bumi ini, tanda pengalaman adalah pengalaman yang buruk kepada saya lah. Kerana setiap perkara adalah mungkin pengalaman baik dan pengalaman yang kita boleh pelajari. Sebenarnya setiap cabaran ni dia boleh mengajar kita something ataupun sesuatu. Jadi kita ambillah pengajaran dan gunakan pengalaman tersebut untuk kita menjadi lebih kuat. Yalah, orang kan kata dengan pengalaman kita akan jadi lagi matang, dan tanpa pengalaman kita tak akan dapat kematangan. Jadi kita lihatlah perkara itu sebagai perkara yang canon event ataupun perlu berlaku dalam hidup kita supaya ia dapat membentuk diri kita yang lebih baik dan lebih matang pada masa yang akan datang. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu, jangan ke mana-mana.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-Masih ad-Dajjal.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi masih lagi bersama dengan saya dan topik kita pada hari ini, iaitu cara untuk kita kekal positif apabila diuji. Jadi seterusnya adalah kita kena banyaklah berdoa dan berserah kepada Yang Maha Esa, iaitu Allah SWT. Kita sebenarnya para pendengar, sebagai hamba Allah, kita kena yakin bahawa setiap ujian sebenarnya mempunyai hikmah, dan Allah sebenarnya tidak memberikan sesuatu ujian tanpa kemampuan untuk kita mengharunginya. Sebenarnya setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, yang berlaku kepada kita, ujian-ujian yang telah kita lalui ini sebenarnya dah tailor-made untuk kita. Kenapa? Kerana Allah SWT tahu yang kita boleh mengharunginya, dan perkara ini harus berlaku qada dan qadar. Kita kena beriman dengan qada dan qadar, barulah kita lagi tenang apabila kita menjalankan kehidupan seharian kita. Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
3: Terus mendengar Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Alhamdulillah, ku beruntung.
1: Alhamdulillah. Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
2: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
1: Yang kedua,
2: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
1: Yang ketiga,
2: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: Yang keempat,
2: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
1: Yang kelima,
2: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan, iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah, Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab, iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu cara untuk kita kekal positif apabila diuji. Yang keempat adalah kita kena kelilingi diri kita dengan orang yang positif. Sebenarnya kita punya environment ataupun kita punya persekitaran banyak membentuk siapa diri kita sendiri. Jadi kita kena pilihlah rakan-rakan ataupun persekitaran yang positif. Kerana apabila kita berkongsi masalah dengan keluarga ataupun rakan-rakan yang dipercayai, perkara tersebut dapat memberikan sokongan dan juga semangat kepada kita, dan sekaligus kita juga menjadi antara orang yang positif yang memberi sokongan kepada orang lain. Jadi itu sangatlah penting untuk kita meneruskan hidupan adalah dengan optimism, iaitu kita berfikir

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, Kadi Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Indahnya Syurga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kerana dipertemukan dalam rancangan Mutiara Quran. Pada kali ini kita akan membicarakan hal yang berkaitan dengan janji Allah, yaitu indahnya syurga. Firman Allah dalam surah Al-Hajj, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Bermaksud, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat tersebut menunjukkan bahawasanya syurga merupakan satu nikmat yang di dalamnya juga dipenuhi dengan berbagai-bagai kenikmatan yang sukar untuk difikir dan dibayangkan oleh kita sebagai manusia biasa. Barangkali kita akan bertanya, bagaimanakah sifat syurga dan apakah bentuk kenikmatan yang ada di dalamnya? Dan pada kali ini kita akan cuba mengupas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi merungkai persoalan ini. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya keluasan syurga ini terlalu besar untuk kita fikirkan, hanya dapat dibandingkan dan dibayangkan sebagaimana dibayangkan oleh Allah dalam surah Al-Imran, iaitu luasnya syurga seluas langit dan bumi. Apabila kita menaiki kapal terbang, kita melihat perkara-perkara yang ada di atas bumi ini begitu kecil dan kerdil sekali, membayangkan bahawa kita berada di jarak yang tinggi di tengah-tengah awan. Begitu juga apabila kita berada di muka bumi, dibandingkan dengan hidupan yang ada di atas muka bumi ini begitu besar dan banyak sekali. Ini membayangkan bahawa sebenarnya syurga begitulah lebih luas lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, syurga itu luasnya seluas langit dan bumi. Antara nama-nama syurga yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu Darussalam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 127. Antara lain nama syurga iaitu Jannatu Adn, Jannatul Na'im, Al-Husna, Jannatul Khuldi, Jannatul Aliyah, Jannatul Firdaus, dan Jannatul Ma'wa. Ini merupakan nama-nama syurga berdasarkan kepada ciri-ciri dan sifat syurga itu sendiri. Sebagai contoh, Jannatul Khuldi bermaksud syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya, mereka yang dimasukkan dalam syurga sudah barang tentu dan pasti tidak akan dikeluarkan sampai bila-bila. Sampai bila-bila, ya, tak dapat kita bayangkan jaraknya, kerana di dunia ini tidak ada satu contoh pun yang tidak ada penghujung. Melainkan apa yang ada di atas muka bumi ini akan ada akhirnya dan hujungnya, tetapi tidak di dalam syurga. Mereka yang akan diberikan nikmat, mereka yang akan memasuki syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan, maka dia akan berada di dalamnya sampai bila-bila. Itulah nikmat syurga sehingga diberikan nama Jannatul Khuldi yang terdapat dalam surah Furqan ayat yang ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya bagi membayangkan kepada kita bahawa syurga ini mempunyai tingkatan-tingkatannya. Sabdanya, "Inna fil jannah mi'ata darajah," yang bermaksud sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat 100 darjat, iaitu 100 tingkatan. Pintu syurga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 8 buah. Sebagai sabdanya, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun." Yang bermaksud, di syurga ada 8 pintu, dan di antaranya ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang tidak akan memasukinya kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, begitu mulia Allah berikan kepada insan-insan yang bertakwa, yang melaksanakan ibadah berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, atas dasar keimanan dan takwa, maka balasan yang Allah berikan adalah syurga. Dan syurga khas bagi orang-orang yang berpuasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dimasukkan dalam syurga yang namanya Rayyan. Pintu syurga memiliki nama sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang menginfakkan 2 jenis dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga, lalu dikatakan kepadanya, "Wahai hamba Allah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan." Dan maka barang siapa dari kalangan ahli solat, dia akan dipanggil dari pintu solat. Dan barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa dari kalangan ahli mengeluarkan sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa dari kalangan ahli siam, yakni berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Jika seseorang dipanggil dari satu pintu, dari pintu-pintu yang ada, itu sebuah kepastian." Dia bertanya lagi, "Lantas apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, begitu merupakan perkara yang sememangnya akan diperolehi ke atas orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah dan bersabar meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Kerana balasannya syurga yang begitu besar dan begitu tinggi nikmatnya. Bahkan sebagaimana hadis yang kita sama-sama dengarkan tadi, bila mana ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, adakah mereka dipanggil oleh kesemua pintu-pintu? Maka baginda menjawab, benar, sekiranya mereka termasuk golongan orang yang berpuasa, mereka termasuk di kalangan golongan orang-orang yang bersembahyang, termasuk juga golongan orang-orang yang mengeluarkan sedekah, termasuk juga golongan orang-orang yang membuatkan kebaikan, maka kesemua pintu-pintu itu akan menyeru untuk orang itu dipanggil dan dimasukkan menerusi pintu-pintu yang diserunya. Kemudian pintu syurga tidak akan dibuka untuk sesiapa pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. sebagaimana sabda baginda, Ati babal jannah yawmal qiyamah fastaftihu fayaqulul khazin man anta faaqulu Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Yang bermaksud, saya mendatangi pintu syurga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga yakni malaikat bertanya, siapa kamu? Maka saya menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk sesiapa pun sebelum kamu masuk. Berkaitan dengan bangunan di syurga, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, beritakanlah kepada kami tentang syurga, bagaimana bangunannya? Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batu batanya dari emas dan perak. Simennya adalah minyak misk azfar. Batu kerikilnya adalah intan dan permata. Lalu debunya daripada debu semacam tumbuhan yang harum bauannya dan wangiannya dan za'faran. Barang siapa masuk ke dalamnya, maka dia akan kekal dan tidak mati, merasa nikmat yang abadi dan tidak pernah merasa bosan. Masa muda mereka tidak pernah hilang dan pakaian mereka tidak pernah usang. Hadis ini menggambarkan kepada kita, barang siapa yang memasuki dalam syurga, maka antara nikmat yang diperolehinya iaitu bangunan-bangunan dibuat daripada satu perkara yang cukup luar biasa, iaitu batu-batanya daripada emas dan perak, menggambarkan akan kemewahan yang dimilikinya tanpa batasan, sehinggakan wangi-wangian sentiasa keluar daripada celah-celah simen ataupun batu-bata yang diperbuat daripada emas dan perak. Begitu juga dengan mereka yang berada dalam syurga, yang mana Nabi menekankan mereka tidak akan merasa bosan sekalipun, dan nikmat yang akan mereka miliki kekal abadi buat selama-lamanya, dan begitu juga usia mereka akan sentiasa muda sampai bila-bila, serta pakaian yang mereka miliki tidak pernah usang ataupun lusuh, berbeza dengan kita yang berada di atas muka bumi ini yang sering menukar pakaian akibat lusuh, koyak dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, penduduk syurga sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang bermaksud, penduduk syurga akan masuk syurga dalam keadaan tidak berjanggut. Wajah mereka putih berseri-seri, kepala mereka berambut pendek, serta mata mereka bercelak. Mereka seperti anak muda yang berumur 30-an. Ukuran tubuh mereka sebagaimana penciptaan Adam, dengan tinggi 70 hasta dan lebar 7 hasta. Daripada hadis yang sama-sama kita dengarkan yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, bahawasanya keadaan penduduk dalam syurga ini merupakan orang yang sekitar 30-an umurnya, dan badan mereka merupakan badan yang tinggi. Ini menggambarkan kepada kita, sememangnya mereka yang bersifat demikian akan benar-benar merasai nikmat, segala macam nikmat yang terdapat di dalam syurga. Sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud, sesungguhnya golongan pertama dari umatku yang masuk syurga rupanya seperti bulan di malam purnama. Golongan selanjutnya rupanya seperti bintang paling terang di langit. Setelah itu mereka bertingkat-tingkat. Mereka tidak kencing, tidak buang air besar, tidak meludah. Sikat mereka diperbuat daripada emas. Tempat bara api mereka merupakan kayu wangi, dan peluh mereka adalah minyak kasturi. Bentuk badan mereka sama seperti wujud ayah mereka iaitu Adam. Hadis diriwayatkan daripada Imam Muslim. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan berkaitan dengan bidadari dan wanita yang terdapat dalam syurga sebagaimana sabdanya, khalaqallahu al-hural 'ain min az-za'faran, yang bermaksud Allah menciptakan para bidadari daripada za'faran. Firman Allah dalam surah As-Saff ayat 48 yang bermaksud di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sungguh bertuahlah mereka yang akan dimasukkan dalam syurga, di mana akan dikurniakan bidadari yang sangat tinggi nilai dan mulia keadaannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diciptakan daripada za'faran, iaitu ia akan sentiasa berpanjangan bauan harum dan wanginya. Begitu juga jelasnya dalam firman Allah Taala dalam surah As-Saff menyatakan bahawasanya bidadari-bidadari ini pandangannya sangat jelita, pandangannya sangat memukau, dan dia tidak melihat melainkan hanya untuk apa yang dikurniakan, iaitu suami-suaminya sahaja. Demikianlah, saudara dan saudari, sinang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekilas pandang berkaitan tentang syurga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa ayat-ayat daripada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa nikmat-nikmat syurga. Semoga kita dikurniakan oleh Allah balasan dan janji Allah, iaitu syurga, Jannatul Firdaus, yang tidak ada tolak bandingannya nikmat di atas muka bumi ini. Mohon kepada Allah agar dikurniakan syurga kepada kita yang mendengar dan kepada muslim dan muslimat yang berada di atas muka bumi ini. Sekian sahaja, sehingga bertemu kembali di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Salih, Kadi Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Indahnya Syurga. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahira, yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
5: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
6: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: #SemarakSubuhJohor.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan lima waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
8: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Mujur para peringat, apabila kita nampak cawan yang separuh kosong dan separuh penuh, kita kenalah lihat cawan itu sebagai separuh yang penuh. Kerana apa? Kerana kita kenalah fokus kepada perkara yang boleh dikawal. Jadi itu maksudnya di belakang analogi cawan separuh kosong dan cawan separuh penuh itu, maksudnya adalah kita kena fokus kepada, jangan terlalu memikirkan perkara yang berada di luar kawalan. Jadi kita kena fokus kepada usaha dan tindakan yang kita boleh lakukan. Jadi ibaratnya macam inilah, kita jangan fokuskan kehilangan, iaitu cawan separuh kosong, tetapi kita nampak opportunity, iaitu cawan yang separuh penuh, dan kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Jadi kita nampak cawan separuh kosong, kita penuhkanlah dengan air lagi. Itulah ibaratnya para pendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
1: #SemarakSubuhJohor.

0: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
1: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
2: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kabun Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Emosi dan Ibadah Kenali Diri Melalui Solat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi kaunselor anda, kaunselor Nur Zamfiza binti Kabun Zaman. Terima kasih kepada semua pendengar yang tidak jemu menunggu saya jam 12.30 hari untuk kita share sedikit slot motivasi dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So, tajuk hari ni saya nak bawa kepada sedikit spiritual lah, di mana emosi dan ibadah kenali diri melalui solat. Okay. So, jadi kita kat sini sebenarnya selalu tanya diri kita, kenapa kita ni selalu kadang-kadang serba tak kena, resah, gelisah, buat semua perkara tak menjadi, dalam solat sendiri susah nak khusyuk, dan akhirnya kita rasa macam apa yang kita perlu buat untuk kekalkan dalam emosi yang positif. So jadi kat sini saya nak bawa satu tips di mana saya ada belajar lah beberapa perkara daripada orang yang lebih mahir daripada saya, yang menyatakan solat ni adalah satu healing juga sebenarnya. Solat ni adalah satu healing di mana pergerakan dalam solat tu sebenarnya adalah satu orang kata perkara yang boleh buat kita tenang. Contoh saya bawa kepada sujud saja. Orang kata lebih lama sujud, lebih tenang dan juga lebih mengawal emosi kita serta meredakan keresahan kita. Tu yang saya dapat daripada ialah saya ada berkursus spiritual psikologi. Dia menyatakan perkara yang macam tu. Orang kata solat yang khusyuknya boleh menurunkan keresahan dan memberikan kejelasan minda. Kejelasan minda ni maksudnya apa? Maksudnya lagi lama sujud, lagi tajam minda kita, lagi senang nak berfikir perkara-perkara baik dan lagi senang nak buat kerja. Itu yang kita dapat lah daripada spiritual punya part lah. So ada tiga refleksi diri dalam solat yang kita boleh share hari ni. Yang pertama, bacaan dan gerakan dalam solat. Okay, bacaan dan gerakan dalam solat ni sebenarnya membawa makna mendalam yang boleh menstabilkan emosi. Sebab tu kita kata kita dipesan untuk orang kata memahami setiap bacaan bahasa Arab tu dalam solat supaya kita dapat menjiwai solat kita. Mungkin anda di luar sana dengan saya sedang usaha sedikit-sedikit untuk menghafal semua tafsiran bacaan-bacaan kita dalam solat. Sebab apa? Saya pun nak emosi yang stabil. Jadi saya cuba berusaha ke arah itu. Dan seterusnya, terapi emosi melalui ibadah. Solatnya adalah terapi emosi melalui ibadah, di mana doa dalam sujud, istighfar dan solat tahajud adalah ruang penyembuhan emosi. Sebab tu bila saya belajar untuk mengkaunselingkan orang, orang kata cara yang terakhir saya akan tanya dekat saya punya klien tu adalah apa? Sanggup tak untuk bangun jam 4 pagi, tahajud, istighfar banyak-banyak dan sujud lama sikit dalam tahajud anda? Luahkan segala apa dalam hati anda tu sewaktu sujud tersebut. Dan akhirnya ada klien-klien yang menyambut. Sesi seterusnya, sesi kedua, saya tanya apa yang awak rasa bila buat macam tu. Kita tanya refleksi baliklah. Dan mereka kata, puan, saya tak pernah dapat setenang itu. Walaupun lepas saya luah dengan puan saya tenang, tetapi selepas apa yang puan suruh buat, terapi melalui solat, perkara tu paling tenang. Dan akhirnya puan, saya menyesal kerana dalam kita mengejar cita-cita, dia kata beberapa kali dalam sehari saya mesti ada tertinggal solat, dan akhirnya saya beranggapan qada solat tu adalah perkara biasa, dia kata kan. So jadi benda tu lah yang dia sesalkan, dia kata. Dan akhirnya saya yakin kan, walaupun saya yang jumpa klien, akhirnya klien tu akan jadi insan yang lebih baik daripada saya. Contohnya kita cakap dengan orang kan, apa resah gelisah, bangunlah tahajud. Yang kita pula bangun tahajud pukul 4, tutup jam, tertidur balik sampai subuh. So maknanya orang lain ni jadi lebih baik daripada kita. Tapi itu juga hikmah lah, kita dapat membantu orang kan. Dan yang orang kata yang terakhir sekali, solat ni adalah tiang agama. Selalu dipesan solat adalah tiang agama. Dan akhirnya betul lah ustaz-ustaz cakap dengan saya kan, kalau tiang pun kita nak jaga, macam mana kita nak dapat rumah yang sangat utuh. So jadi jagalah tiang tu dahulu untuk kita jaga hidup kita. Akhir sekali saya yakin, kita berjanji untuk diri saya dan anda semua pendengar di luar sana, kita jangan melalaikan solat, kerana apa yang kita ingin cari adalah keredaan Allah, dan nanti kita dibangkitkan di hari akhirat. Siapa kita di sisi Allah itu lebih penting lah. Sekian saja, jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
1: Sekian tadi slot motivasi nilai rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Emosi dan Ibadah, Kenali Diri Melalui Solat.
2: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barangsiapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
4: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
5: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
8: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Kalau anda bangun pada pagi ini, belum ada lagi orang yang tegur anda untuk bersyukur, biarlah saya menjadi orang pertama yang tegur anda untuk bersyukur. Biar saya berikan anda beberapa sebab untuk anda bersyukur. Sebab yang pertama, anda boleh dengar apa yang saya kata di radio ini. Kerana apa? Kerana pacar indera pendengaran anda masih lagi berfungsi. Ada setengah orang dia tak boleh nak mendengar. Yang kedua, anda masih lagi bernafas. Sesetengah orang telah pun ditarik nikmat bernafas dan telah kembali ke rahmatullah. Selagi anda masih bernafas, selagi itu adalah nikmat. Yang ketiga, anda harus bersyukur kerana anda telah pun dilahirkan di dunia ini dengan nikmat Islam. Ataupun jika anda seorang mu'alaf, anda telah direvertkan semula kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir sekali adalah, anda harus bersyukur kerana anda masih lagi hidup pada hari ini. Dan anda dapat perbetulkan hari anda day by day. Moga hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Jadi itulah antara sebab-sebab yang anda harus bersyukur pada hari ini. Ingat, jangan lupa untuk ucapkan Alhamdulillah selalu dan panjatkan kesyukuran kita kepada Ilahi. Segalanya hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di Anur.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti segmen Rumahku Syurga Keluargaku yang akan disampaikan oleh Ustazah Zairin Amira binti Zainal Abidin, Pegawai Khidmat Nasihat Daerah Pontian, dengan tajuknya Ciri-ciri Isteri Solehah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Ustazah Zairin Amira Zainal Abidin, dalam segmen Rumahku Syurga Keluargaku. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan bagi sesiapa yang dalam kesulitan, Allah mengangkat segala kesulitan yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi, insya-Allah. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu tajuk yang sangat menarik yang tak asing lagi dengan kehidupan kita pada hari ini, berkaitan jodoh ataupun bakal isteri. Jadi yang lelaki bujang tu, meh, dengar kejap. Okey, sebenarnya boleh ataupun tidak nak tengok bakal isteri tu sebelum bernikah? Dan kalau boleh, apa pula hukumnya? Ha, okey, ada yang kata tak boleh ustazah, nanti berdosa. Dan ada kata pula, tengoklah dulu, nanti kalau dah kahwin, terperanjat beruk pula. Ha, pasal tak boleh nak terima hakikat dan nak cerai, naya anak orang, kan lagi zalim. So, jawapan dia ialah dalam Islam boleh melihat bakal isteri sebelum meminangnya, dan ia merupakan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat lelaki tersebut betul-betul ingin mengahwininya dan berharap pinangannya itu akan diterima. Okey, kenapa Rasulullah menggalakkan sangat untuk bakal suami itu melihat bakal isterinya? Kenapa? Untuk memastikan keserasian mereka sebelum berkahwin. Kan sekarang ini zaman filter. Jadi dekat Facebook lain, bila sampai lain. Macam kita order barang Shopee, order lain, dapat lain. Okey, dalilnya apa? Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat baginda yang ingin berkahwin, apa kata Nabi? Pergilah dan lihatlah wanita itu, kerana melihatnya lebih memungkinkan untuk kekalkan hubungan antara kamu berdua. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi itu? Islam ini sangat realistik. Islam faham fitrah manusia. Islam tahu manusia ada perasaan suka, ada keinginan untuk melihat, ada keinginan untuk tahu pasangan yang bakal dia nikahi. Sebab itu, Islam tidak larang terus, akan tetapi membenarkan dengan ada batasan tanpa langgar syariat. Dan Islam juga tahu perkahwinan ini bukanlah untuk sehari dua. Ia merupakan ikatan seumur hidup. Bukan macam kalau kita beli baju dekat Shopee tu, tak muat dan kita tekan butang refund, kan? Tak suka, lepas kahwin satu hari je nak return back. Tak boleh lah, kan? Jadi sebab tu Islam, dia membenarkan untuk seseorang lelaki itu melihat wajah bakal isterinya. Okey, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang boleh dilihat ni? Jom kita perhatikan. Seseorang lelaki hanya boleh melihat

yang zahir daripadanya. Okey, kenapa dalam ayat Al-Quran, okey, dalam ni menyebutkan muka? Kerana menunjukkan kecantikan perempuan tersebut, kan? Kenapa tapak tangan? Untuk memperlihatkan kesuburan badan dan kelembutannya. Okey, tengok daripada kesihatannya. Dan sekiranya dia tidak berpeluang melihatnya sendiri, okey, yang lelaki tadi, dia tidak berpeluang untuk melihat bakal isterinya, maka dia boleh menghantar seorang wanita, okey, untuk melihat dan menceritakan sifat-sifat wanita tersebut kepadanya. Maksudnya wakil lah, kan. Wakil untuk mewakili dirinya untuk tengok bakal isterinya tu macam mana. Kan tadi disebutkan kenapa muka? Ada orang dia suka yang gelap, ada orang yang suka putih-putih, Chinese look. Sebab itulah mata orang ni lain-lain. Okey. Dalil lagi, okey, kenapa dibuktikan bahawasanya seorang lelaki ini boleh melihat, okey, bakal isterinya? Dan Rasulullah kata kalaulah lelaki itu tak sempat untuk lihat bakal isterinya, dia boleh hantar wakil. Kerana Rasulullah juga pernah menghantar Ummu Sulaim kepada seorang wanita dan Rasulullah berkata kepadanya, okey, wahai Ummu Sulaim, lihatlah kedua-dua ketiaknya dan ciumlah bau badannya. Rasulullah bukan suruh tengok, lihat, scan ketiak orang tu, tak. Tapi berdasarkan kepada kebersihan diri wanita tersebut, okey. Jadi difahami daripada hadis tersebut, apabila lelaki menghantar seorang perempuan untuk melihat bakal isterinya bagi mewakili pihaknya, maka bolehlah perempuan tersebut melihat selain daripada muka dan tapak tangan. Dan maksud selain muka dan tapak tangan itu bukanlah melihat rambut, okey, ataupun kakinya ke, akan tetapi merujuk kepada hadis tersebut ialah soal kebersihan diri perempuan tersebut. Dan apabila seseorang lelaki itu ingin melihat bakal isteri, mestilah niat dia niat yang betul. Bukan tengok macam tengah audit kilang. Kan, bulu mata ada berapa lai, tai lalat ada berapa banyak dekat muka tu. Dia scan muka orang tu macam dia scan barang dekat supermarket. Okay, habis dia nak selidik betul-betul muka orang tu. Okey, dan paling penting, okey, tidak berdua-duaan ketika mana seorang lelaki tu melihat bakal isterinya, kerana Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seseorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang lain, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Sebab itu proses ini biasanya berlaku dengan kehadiran keluarga. Kan nak masuk meminang, kan nak masuk memerisik, dalam maksudnya keadaan tu dalam keadaan terjaga dan beradab. Okey, seterusnya saya nak sharekan tentang adab lihat bakal isteri. Nak tengok bakal isteri pun ada adab tau. Okey, adab dia apa? Seorang lelaki ni niat dia betul-betul ingin nak bernikah, bukan niat dia untuk survey. Kan, ni dia tak, dia survey 5 orang perempuan. Kan, itu dah jadi proses penyiasatan, projek besar-besar tu kan. Okay, niat dia betul-betul nak nikah dengan perempuan tersebut. Dan yang kedua, dia tidak berlebihan melihat wanita tersebut. Dan yang ketiga, tidak membuka aib wanita tersebut. Sekiranya dia tak nak dengan wanita tersebut, dia tak perlu nak jaja-jaja cerita pada orang. Kan, contohnya, okay, aku dah tengok dah perempuan ni, kan, dia gemuk rupanya. Contoh, gigi dia ada kurang satu, contohnya. Okay, tidak perlu membuka aib, cukup dia simpan sahaja sendiri. Dan di akhir segmen ini, sukalah saya untuk sharekan satu doa, okay, untuk elak zina. Okay, apa dia doa dia? Allahumma fir zambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampunkan dosaku, sucikan hatiku dan jagalah kemaluanku. Bukan apa, apabila kita tengok seseorang perempuan itu, kadang perempuan tu cantik, kan? Jadi tu dah berlaku zina mati. Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah jaga diri kita. Jadi itu saja setakat ni. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum.

0: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah. Menarik. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus mendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Trivia Anur.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Innas salata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan, iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul, kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek toiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para pendengar, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan toiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
3: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
4: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Al-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Ha, faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi kepada pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Anwar, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cubaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Terbrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Muhajirah para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Kapan segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sehat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Hashtag Semarak Subuh Johor.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan tahsin ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuk dia Adab-Adab Berwuduk.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma afta' alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama saya sekali lagi pada segmen Tahsinul Ibadah. Tahsinul Ibadah ini para ulama mengatakan bahawa adalah cara untuk kita memperbaiki amalan-amalan kita supaya lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sesi kali ini ingin saya berkongsi dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah tentang adab-adab berwuduk. Nah, jadi kalau kita tengok dalam kita berwuduk, rukunnya semua kita tahu, ada 6, iaitu bermula dengan niat, kemudian kita membasuh muka, kemudian kita membasuh kedua tangan hingga ke siku, yang keempat menyapu sebahagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki berserta buku lali, dan yang keenam adalah tertib. Tertib ini kadang-kadang orang terlepas pandang. Bila kita tanya, apa dia rukun wuduk? Selalu tertib ini tertinggal. Tertib ini bermaksud dia kena ikut dia punya turutan dia. Kena ikut sekuen dia. Mula niat dan sebagainya. Kena ikut satu-satu. Dia tak boleh mula dengan basuh kaki dulu. Tak boleh. Dia mesti mula dengan niat, basuh muka dan sebagainya. Jadi pada hari ini, kita berkongsi sedikit tentang apa dia ada adab-adab dalam wuduk ataupun para ulama sebut dalam kitab sunat-sunat berwuduk. Yang pertama ialah membaca bismillah pada permulaannya. Jadi membaca bismillah itu disunatkan pada wuduk serta sekalian ibadah dan perbuatan yang lain. Bacaan yang paling sempurna ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kerana fadilat bismillah ini banyak. Jadi bila kita membaca bismillah, ini pun saya tengok jarang orang buat. Orang kata bila sampai nak wuduk, buka paip, terus saja dia ambil wuduknya. Tak sebut pun bismillah. Sepatutnya kita mulakan dengan bismillah. Dalil membaca bismillah ni apa? Ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an faqala alaihi salatu wasallam, hal ma'a ahadi minkum ma' fa'ti bima'in fawada'a yadahu fil ina' alladhi fihi al-ma' thumma qala tawaddau bismillah." Qala Anas, faraaitul maa yafuru min baini asabi'ihi hatta tawadda'u min inda akhirihim wa kanu nahwan min sab'in. Yang bermaksud, setengah sahabat Nabi SAW mencari air untuk berwuduk, tapi mereka tidak menemuinya. Lantas baginda SAW bersabda, apakah pada salah seorang kamu ada air? Kemudian seorang datang membawa air. Lalu baginda SAW meletakkan tangannya ke dalam bekas yang ada air itu. Kemudian baginda SAW bersabda, berwuduklah dengan nama Allah, iaitu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ketika memulakan wuduk. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat air memancar keluar dari jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka semua dapat berwuduk, dan jumlah mereka kira-kira 70 orang. Jadi daripada hadis ini ada dua perkara. Satu, Nabi SAW anjurkan untuk berwuduk mulakan dengan bismillah. Dan yang kedua, hadis ini menceritakan tentang mukjizat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada ketika itu perang Khandaq, ketika mereka menggali parit, kemudian pada ketika itu nak sampainya waktu solat, nak solat tiba-tiba air pula tak ada disebabkan sekatan-sekatan daripada orang musyrikin. Maka Nabi SAW memperlihatkan mukjizatnya di situ, direndam tangannya dalam bekas air itu, kemudian di keluar air daripada jelah-jelah jari itu. Dan yang kedua, sunat dia dalam wuduk ialah membasuh kedua-dua tapak tangan. Kena basuh. Disunatkan membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air, walaupun kedua-duanya telah diyakini bersih atau dia berwuduk daripada bekas air seperti cerik atau air yang terbit dari lubang kolam. Jadi jika dia tiap meyakini kebersihan kedua-dua tangannya, maka makruh dia mencelupkannya ke dalam bekas air sebelum terlebih dahulu membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini pun sama. Kalau kita nak berwuduk, selain daripada mula dengan bismillah, basuhlah tangan dulu. Basuh tangan untuk kita pastikan tangan kita itu bersih, terutamanya kalau kita berwuduk daripada bekas. Kalau kita wuduk daripada paip mungkin tak perasan sangat, tapi kalau kita wuduk daripada bekas air yang terhad airnya, basuhlah tangan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, adabnya ialah bersugi, iaitu membersihkan giginya itulah. Ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah SAW daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salah. Yang bermaksud, kalaulah kerana tidak memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali untuk solat. Jadi yang ini kita nampak yang orang kadang-kadang dibawa kayu sugi itu ke mana-mana. Tapi kita bersihkanlah diri dan sebagainya sebelum kita bersolat. Yang keempat, berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsyak itu. Berkumur ialah memasukkan air ke dalam mulut dan mengedarkannya, kemudian keluar. Istinsyak ialah memasukkan air ke dalam hidung dan menyedut dengan nafasnya hingga sampai ke pangkal hidung, kemudian mengeluarkan semula air dan kotoran yang ada dalam hidung tersebut. Ini kita tengok ramai orang buat. Hari inilah ramai orang buat. Kadang-kadang orang yang tak biasa buat tu kadang sampai merah mukanya. Kita nak buat benda tu. Itu pun kalau kita tengok ada dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amru bin Abbasah, bahawa Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin yuqarribu wudu'a thumma yatamadda thumma yastanshiku wa yastanthiru illa kharajat khataya fihi wa khayashimahu ma'alma. Yang bermaksud, sesiapa dalam kalangan kamu yang berwuduk kemudian dia berkumur, kemudian beristinsyak dan mengeluarkan air dari hidungnya, maka gugurlah dosa-dosa mulut dan pangkal hidungnya beserta dengan air tersebut. Jadi kalau kita biasa buat, biasanya kita akan rasa kita punya kepala ni lapang sikit sebenarnya kalau kita biasa membersihkan hidung dan sebagainya. Cuma ketika berpuasa, janganlah terlalu berlebihan. Ini pun orang ambil peluang juga. Kalau berpuasa, dia pula komohnya lebih. Biasa ambil apa, berpuasa, dia tak berkomoh, tak basuh hidung. Tapi hari itu dia basuh pula berlebihan. Ini tidak boleh. Jadi ketika berpuasa, janganlah terlalu berlebihan. Dan seterusnya yang kelima, melurut sunat dalam adab wuduk juga, melurut-lurut janggut yang tebal. Jika janggut seorang nipis, maka wajib dibasuh janggut dan kulitnya sekali berdasarkan ayat Quran yang telah disebutkan. Jika janggut itu tebal dan lebat hingga menutup kulit, maka wajib melimpahkan air ke atas janggut kerana itulah bahagian yang kelihatan ketika kehadapan, dan tidak wajib membasuh apa yang di sebalik janggut itu. Apabila disunatkan melurut-lurut janggut dengan cara memasukkan jari dari bahagian bawah janggut itu, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW, anan nabiyya kana yukhallilu lihyatahu. Bermaksud Nabi SAW melurut-lurut janggutnya. Jadi cara melurut-lurut janggut itu juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, anan nabiyya SAW idza tawadda'a akhadha kaffan min ma'in fa'adakhalahu tahta hanakihi fakhallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Yang bermaksud, apabila Nabi SAW beruduk, baginda mengambil air dalam tapak tangannya lalu memasukkan ke bawah rahangnya lantas melurut-lurut janggutnya dengan air itu, dan baginda bersabda, beginilah caranya Tuhanku memerintahkan aku. Jadi penting kalau kita ada janggut tebal, kadang orang ini kadang simpan janggut tebal-tebal, dia nak simpan jambang dan sebagainya. Jadi perlu disunat di kita memasukkan sedikit tangan kita ini dan dilurut-lurutkan janggutnya, dan untuk kita memastikan air itu sampailah ke bahagian-bahagian yang sepatutnya. Yang keenam, menyapu semua bahagian kepala. Kepala ialah tempat tumbuh rambut yang biasa. Adalah wajib menyapu di kepala walaupun sedikit, asalkan namanya sapuan. Walau bagaimanapun, sunat menyapu semua bahagian kepala dengan cara mengambil air di tapak tangan dan dilepaskan sehingga tinggal lepapan air pada tapak tangan. Kemudian dirapatkan kedua-dua hujung jari, telunjuk kiri dan kanan, dan diletakkan keduanya pada bahagian hadapan kepala. Jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkenaan sifat wuduk Rasulullah SAW. Famasaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddim bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ya, bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan kedua-dua tangannya, hadapan dan belakang, bagi dia memulakan bahagian hadapan kepalanya, kemudian dibawa kedua-duanya tangan sampai ke belakang tengkuk, kemudian baginda mengembalikannya semula ke tempat baginda memulakannya. Jadi disapu keseluruhan kepalanya. Dan yang ketujuh, adab-adab dan juga sunnah dalam berwuduk ialah menggosok-gosok celah-celah jari tangan dan kaki. Jadi ini, perkara ini dilakukan dengan cara menceracakkan jari kedua-dua tangan antara satu dengan yang lain. Manakala menggosok-gosok celah jari kaki ialah dengan memulakannya pada jari kelingking kaki kanan dan disudahi dengan jari kelingking kaki kiri. Jadi sekian saja perkongsian saya tentang adab-adab atau sunnah dalam berwuduk pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat bagi diri dan bagi tuan-tuan sidang pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Adab-adab Berwuduk.
8: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
9: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
10: An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
11: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Radio Anu, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau kita perasan di sosial media, banyak video yang kita boleh kategorikan sebagai video yang lucu ataupun mencuit hati. Tak kisahlah sama ada spontan ataupun parodi. Untuk pengetahuan para pendengar, parodi ini adalah salah satu bentuk mekanisme daya tindak untuk digunakan untuk mengurangkan tekanan psikologi. Lagi-lagi yang melibatkan isu semasa. Jadi, namun kita kena ingat bahawa tak semua isu boleh kita buat sebagai bahan jenaka, terutamanya isu sensitif yang melibatkan 3R. Penting untuk kita ingat bahawa di sebalik gelak ketawa terdapat isu-isu yang serius yang perlukan perhatian. Kita boleh gurau, tapi dalam masa yang sama kita kenalah berwaspada dengan tanggungjawab dalam menghadapi isu-isu ini. Semoga perkongsian ini menarik bagi anda segalanya. Hanya di Ridha Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
4: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-Masih ad-Dajjal.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah

0: kemungkaran ni, dia boleh datang dalam macam-macam jenis bentuk. Mengutuk boleh kira satu kemungkaran. Fitnah boleh kira sebagai satu kemungkaran yang besar. Menipu, kata-kata jahat, ajak orang gaduh, panas baran, asyik nak marah, ajak kerja, ataupun kita menyusahkan orang lain juga, perkara itu adalah kemungkaran. Jadi kalau boleh kita elakkanlah daripada perkara tersebut ya, dan kita mengajak orang kepada kebaikan. Okay, contohnya orang tu tak nak solat, orang tu kita nampak dia tengah duduk tapi dia tahu waktu solat dah masuk, dan kita nampak dia sekalipun, kita cegah dia daripada kemungkaran, kita ajak dia pada solat, daripada dia dapat dosa, baiklah dia dapat pahala. Betul para pendengar, begitu juga kalau kita nampak orang sedang tiba-tiba disyaki untuk membuat maksiat, kita terus buat laporan, kita terus ambil langkah bijak dan mengelakkan kemungkaran. Amar makruf nahi mungkar. Kenapa? Sebab ini kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menjaga our own well-being. Tak kisahlah daripada segi apapun, amar makruf nahi mungkar. Segalanya Handi Ridha Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu surat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu surat asar pada jam 4.4 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelantan Tertinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu surat asar pada jam 4.6 minit petang. Untuk daerah Pulau Tanah Kelong, waktu surat asar pada jam 4.7 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu surat asar pada jam 4.11 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan surat surat asar pada kaum muslimin dan muslimat.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya Semput Lelah Asma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam segmen Jom Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu topik yang agak sederhana tetapi sebenarnya memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu topik semput ataupun lelah ataupun asma lah dalam medicalnya. Okay? Semput asma ni adalah satu penyakit kronik ataupun penyakit yang mengambil masa yang lama untuk disembuhkan, disebabkan oleh hypersensitivity di bahagian dada. Senang cerita, kita kata terlalu banyak mucus ataupun lendir yang dihasilkan dalam saluran nafas menyebabkan kita susah nak bernafas. Terjadi pada orang-orang yang ada hypersensitif lah kepada bahagian-bahagian saluran nafas. Okay? Seperti orang yang ada sinus, orang yang ada eczema, dalam sejarah keluarga dia memang ada asma. Jadi mereka ini mudah untuk terkena penyakit yang dipanggil sebagai asma. Okay? Asma ni semput lelah. Ada yang kena daripada baby, ada yang baru kena dalam usia remaja, ada juga yang kena pada setelah dalam usia dewasa. Jadi tergantung pada kita punya respon tubuh menghasilkan mucus ataupun lendir di bahagian saluran nafas ini menyebabkan kita susah nak bernafas. Okay? Asma ni paling sering datang untuk ke klinik, biasanya doktor saya semput, saya susah nak nafas, saya nak nap, saya nak ambil nap. Okay? Jadi senangnya begitu, tapi sebenarnya ada juga yang bawa kepada maut sebab lambat mendapatkan rawatan ke klinik atau lambat mendapatkan rawatan NAP. Jadi sebenarnya NAP bukanlah rawatan yang utama untuk mengenal pasti ataupun untuk merawat penyakit asma ini. Sebenarnya yang paling kita perlu lakukan adalah mengelak daripada mengena ataupun terkena penyakit asma. Okay? Yang pertama, tanda-tanda awal yang mereka ini boleh dikategorikan sebagai penyakit asma ataupun semput, sering terjadi susah nak bernafas disebabkan oleh sesama batuk ataupun demam dan akhirnya menyebabkan lendir begitu banyak di bahagian saluran nafas dan menjadi sempit pada saluran nafas, maka mereka pun susah nak bernafas. Dan gejala ini sering berulang kali dalam bulan yang sama. Contohnya seminggu sekali ataupun seminggu dua kali. Dalam sebulan boleh sampai 4, 5, 6 kali. Dan sampai mereka pergi ke klinik dalam seminggu sekali ataupun boleh katakan 4, 3, 5 kali dalam sebulan. Jadi mereka ini boleh dikategorikan sebagai seorang penyakit asma. Sekali terjadi macam gini, seperti gejala yang seperti ini, biasanya doktor akan memberikan rawatan awal iaitu bagi NAP. NAP kita panggil reliever ataupun just nak menghilangkan simptom susah nafas dan memberikan membuka kita punya saluran nafas tadi supaya kita dapat bernafas dengan lega lah. Setelah itu, biasanya doktor akan berikan ubat-ubatan untuk nak mengawal sensitivity pada bahagian saluran pernafasan seperti ubat sesema, ubat untuk radang paru-paru, ubat batuk, ubat semput supaya kita gejala asma ataupun lelah tadi dapat dielakkan. Okay? Seterusnya, untuk asma ini biasanya doktor akan berikan inhaler ataupun MDI untuk dibawa balik ke rumah. Ada yang dapat dua inhaler, ada yang dapat satu inhaler, ada yang jenis sedut, ada yang jenis serbuk. Jadi semua itu tergantung pada gejala ataupun kekerapan seseorang itu terkena asma. Okay? Jadi jangan sampai doktor, kenapa dia dapat dua inhaler, saya dapat satu je. Jadi kenapa dia dapat warna merah, saya dapat warna biru saja. Jadi semua itu tergantung pada gejala masing-masing. Harus mendapatkan rawatan daripada doktor dahulu, baru doktor boleh klasifikasikan anda di asma tahap berapa. Jadi baru kita akan berikan rawatan susulan. Okay? Kebiasaannya mereka hanya dapat warna biru sahaja. Warna biru tu adalah reliever lah ataupun terkena serangan yang akut ataupun serangan yang on the spot, kita gunakan pam yang warna biru untuk bagi kelegaan. Sekiranya anda diberikan pam, jadi pam itu sebenarnya bukannya bermaksud okey kita boleh, kita dah ada pump ni, so kita boleh lakukanlah semua aktiviti-aktiviti yang agresif, aktiviti pergi ke tempat-tempat yang ekstrim supaya kita kalau kita kena semput pun kita dah ada pump. Bukan bermaksud sedemikian. Kita seharusnya berwaspada juga sebab sekiranya terjadi serangan yang kuat, serangan asma yang kuat, kadang-kadang daripada MDI saja tidak dapat nak bagi kelegaan kepada kita. Jadi kita harus pergi ke klinik untuk mendapatkan NAP ataupun diberikan rawatan anti radang paru-paru supaya paru-paru kita dapat berkembang dengan sepenuhnya. Antara pencegahan yang perlu kita lakukan, kita jaga diri, kuatkan kita punya immunity, cari vitamin C, makan vitamin C, makan vitamin-vitamin yang kuatkan kita punya saluran pernafasan, buat aktiviti-aktiviti terkait dengan paru-paru yang ringkas tetapi sering, macam jogging, brisk walk, berpeluh. Jadi itu semua akan berikan kekuatan kepada kita punya pernafasan dan hypersensitivity dapat dikurangkan. Bila sensitif dapat dikurangkan, maka kita punya saluran nafas akan sentiasa terbuka dan kita tak mudah untuk kena serangan asma sekali lagi. Okey? Jadi sekiranya anda ada sesak nafas ataupun susah nak bernafas disebabkan semput, jadi anda perlu mendapatkan rawatan segera di klinik dan mendapatkan rawatan susulan. Itu saja untuk sesi kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Semput Lelah Asma.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَزِلْ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
8: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
9: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
1: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان، مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Iwakaf Johor.
2: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan lembaran tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sajid Muslim bin Jasmani, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Qorun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa al-uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama pada hari ini kita bertemu dalam program Halaqah Kalamullah, Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah pada hari ini, di kesempatan yang ada ini, izinkan saya berkongsi kepada tuan-tuan satu kisah yang luar biasa yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 76 hingga ayat ke-81. Kisahnya apa tuan-tuan? Kisahnya seorang yang sangat kaya raya tetapi lupa diri dan sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Dia sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini namanya apa? Orang ini namanya Qarun, yang lebih mudah dikenali sebagai seorang yang kayanya itu luar biasa, luar dari kebiasaan manusia yang ada pada hari ini. Qarun ini tuan-tuan, Allah kurniakan kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Bayangkan tuan-tuan, kunci-kunci gudang hartanya pun berat dan susah untuk diangkat walaupun oleh sekumpulan lelaki yang kuat dan sasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah ini dalam surah Al-Qasas ayat 76. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Tuan-tuan, kekayaan Qarun ini bukan main-main banyaknya. Sedangkan kunci gudang harta pun dah berat, apatah lagi harta-harta yang berada dalam gudang tersebut. Namun tuan-tuan, semakin kaya Qarun, semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sombong dia dengan Allah. Dia mula sombong dan mula lupa siapa yang memberi segala harta dan rezeki itu kepadanya. Dan kemudian diceritakan pula bagaimana peringatan orang yang beriman kepada Qarun pada ayat yang ke-77 surah Al-Qasas. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan juga bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Yang mana tuan-tuan, bila melihat sikap sombong Qarun ini, orang-orang yang beriman mula menasihatinya. Yang mana mereka berkata apa? Mereka berkata, jangan sombong. Jangan engkau bermegah-megah dengan kekayaan kau tu. Gunakan harta itu untuk kebaikan. Gunakan untuk kebaikan akhirat. Gunakan pada jalan kebajikan. Mereka mengingatkan Qarun supaya bersederhana dan tidak lupa kepada kebajikan. Tapi apa yang menyedihkan tuan-tuan, Qarun ini lupa bahawa segala nikmat yang dia ada itu sebenarnya hanyalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berasa hebat dengan dirinya. Dia merasa hebat dengan dirinya sendiri dan dia berkata apa? Ini semua adalah hasil usaha aku sendiri. Ini semua adalah hasil ilmu yang aku miliki. Dia seolah-olah merasakan bahawa kekayaannya itu datang semata-mata dari usahanya, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ceritakan sikap Qarun ini dalam ayat yang seterusnya pada ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Yang bermaksud Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tuan-tuan, Qarun ini lupa nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malah rasa dirinya tersangatlah hebat. Padahal setiap rezeki yang dia terima itu bukan sekadar dari usaha dia semata-mata, tapi semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Namun tuan-tuan, Qarun ini tidak mahu mendengar nasihat. Malah dia semakin angkuh, dia semakin sombong. Yang mana dia keluar dengan penuh gaya menunjuk-nunjuk hartanya. Yang mana pada ayat 79 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Kemudian Qarun keluar pada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Dan pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Jadi tuan-tuan, bila Qarun ini menunjuk-nunjuk hartanya itu, ada pula orang-orang yang lemah imannya mula merasa kagum, mula merasa Qarun ni hebat. Dia berkata apa? Dia kata, wah alangkah hebatnya, wah alangkah bagusnya kalau kita pun ada harta macam Qarun. Tapi tuan-tuan, kata-kata ini dibidas oleh orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka pada ayat yang ke-80. Mereka kata apa? وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu, melainkan orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, Mari kita teruskan kepada bab yang terakhir dalam kisah ini, iaitu perihal tentang pembalasan Allah kepada Qarun. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kesombongan ini berleluasa. Yang mana ketika Qarun sudah keterlaluan dalam kesombongannya, Allah menurunkan pembalasan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 81, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, Allah menenggelamkan Qarun bersama semua hartanya ke dalam bumi. Semua harta yang dia banggakan, semua kekayaan yang dia sombongkan, hilang dalam sekelip mata sahaja tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, segala harta yang dia miliki, semua harta yang dia kumpulkan, hilang begitu sahaja. Allah nak tunjukkan apa? Allah ingin menunjukkan bahawa kekayaan kita dekat dunia ni tak ada nilainya jika kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sombong, balasan Allah boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apakah antara pengajaran yang boleh kita dapatkan daripada kisah Qarun ini? Yang pertama, kekayaan adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kekayaan yang Allah bagi kepada kita sebenarnya adalah amanah, bukan untuk kita sombongkan. Allah kurniakan rezeki supaya kita gunakan untuk kebaikan, gunakan pada jalan kebajikan, bukan untuk kita menunjuk-nunjuk. Dan yang kedua, kita kena sentiasa bersyukur dan elakkan diri kita dari sifat sombong. Tuan-tuan, kisah Qarun ini mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur. Kadang-kadang kita mungkin rasa apa yang kita capai itu hasil usaha kita semata-mata, tapi hakikatnya semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah rasa kita diri kita ini terlalu hebat. Dan yang ketiga, kekayaan itu bukanlah jaminan kebahagiaan. Harta ini boleh hilang dalam sekelip mata sahaja. Yang mana Qarun tenggelam bersama semua hartanya. Ini menunjukkan bahawa kekayaan itu bukanlah segalanya, dan ia bukan jaminan kebahagiaan atau keselamatan kita hidup dekat dunia ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kisah Qarun ini sebenarnya menjadi peringatan kepada kita, untuk kita semua. Jangan biarkan kekayaan kita, jangan biarkan kejayaan kita ini menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dekat dunia ini hanyalah sementara sahaja, dan kejayaan yang sebenar adalah keberkatan dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua terhindar dari sifat sombong dan sentiasa ingat bahawa setiap nikmat yang kita ada pada hari ini hanyalah pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk mengelakkan diri kita daripada sifat sombong dan sentiasa menjadi manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, saya rasa segadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Yang baik dapatlah sama-sama kita amalkan, kita sama sampaikan. Mudah-mudahan ianya menjadi kebaikan untuk kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sajid Muslim bin Jasmani, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Qarun. An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa Negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa Negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
8: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur.
9: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
10: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

0: dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan

0: Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti bicara fatwa Johor yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum-Hukum Berkaitan.
3: Bicara fatwa Johor, saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Jadi, para pendengar dan penonton sekalian yang mana nak tengok episod-episod sebelum ni tentang bicara fatwa, semestinya kita ada banyaklah episod-episod yang kita dah rakam sebelum ni. Anda bolehlah layari di laman rasmi Radio An-Nur, iaitu di social media, di Instagram, Facebook dan juga TikTok Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, bagi tengoklah topik-topik yang menarik yang kita pernah ada sebelum ini. Jadi bagi para pendengar dan penonton sekalian yang mana yang masih baru lagi di sini, apakah itu rancangan bicara fatwa Johor? Jadi sebenarnya rancangan bicara fatwa Johor ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa-fatwa yang telah diwartakan ataupun telah digazetkan dan juga memberikan pendedahan umum ataupun exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas. Kalau sebelum ni kita rasa macam topik itu adalah sebuah topik yang berat, di sinilah di mana kita akan rungkaikan dalam bahasa yang

0: yang sangat menarik kerana saya pasti tajuk ini sebuah tajuk yang universal yang kita semua boleh relate. Dan kerana perkara ini saya percaya berlaku dalam setiap ahli keluarga kita lah, dan ini merupakan sebuah isu yang orang kata bukan stereotypical tetapi juga international lah, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah harta pusaka dan hukum hakam berkaitan. Jadi sebelum saya masuk, saya nak kasih sedikit mukadimah lah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, harta pusaka dalam Islam ia merujuk kepada pembahagian harta ataupun peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris-waris yang berhak. Ia adalah satu tanggungjawab syar'i yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Jadi Islam dia telah menekankan kita untuk berlaku adil dalam pembahagian harta pusaka agar tidak berlaku penindasan ataupun pertikaian di antara ahli keluarga. Namun secara sedihnya, realitinya perkara ini sering menjadi isu yang kita dengar di mana adik-beradik, saudara mara, kadang-kadang pakcik dan juga makcik dia bergaduh dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang kerana perebutan harta ini. Jadi ini merupakan sebuah masalah yang sangat biasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi oleh itu kita kenalah belajar ilmu yang betul. Pembahagian harta tanpa ilmu dan panduan sering menimbulkan ketidakadilan dan salah faham. Jadi pentinglah untuk kita faham pembahagian harta dan ataupun harta pusaka ni dalam aspek yang betul lah, dan kita kena ikut secara syarat yang betul-betulnya. Jadi tanpa membuang masa, soalan saya yang pertama kepada Tuan Haji adalah, boleh tak Tuan Haji terangkan dengan lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang bertugas di Radio An-Nur. InsyaAllah pada pagi ini sama-sama kita akan berkongsi perbincangan mulai berkaitan dengan harta pusaka. Jadi bila sebelum kita bercakap lebih jauh tentang harta pusaka, apakah yang dimaksudkan harta pusaka, yang merupakan salah satu perkara yang perlu diketahui dan juga ada kesedaran kepada umat Islam. Jadi bila kita bercakap tentang harta umat Islam ni, pernah tersiar, tak silap saya, pada tahun 2022 iaitu harta pusaka umat Islam tidak dituntut, menurut satu analisis atau kajian pihak yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, berjumlah pada 2022 berjumlah lebih kurang 90 bilion ringgit Malaysia. Jadi banyak, begitu banyaknya harta pusaka yang tak dituntut. Dan begitu juga dan dalam satu analisis yang terkini 2025 dikatakan andai dalam 70 bilion mungkin ada penurunan sikit. Jadi di situ kita melihat mungkin ada sebab-sebab punca mengapa kebanyakan harta-harta pusaka peninggalan si mati tidak dituntut. Antara lainnya mungkin kerana kurangnya kesedaran tentang pentingnya pengurusan harta dan faraid. Jadi saya ingin terus bercakap tentang harta pusaka, iaitu ialah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang untuk membahagikan pembahagian harta peninggalan si mati. Jadi si mati mungkin meninggalkan harta-harta yang begitu banyak, maka bagaimanakah kaedah pembahagian yang nak dibuat kepada ahli waris yang sah. Dan Islam telah menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka dengan panduan-panduan yang telah diberikan dalam Quran secara saksama dan adil supaya menjaga keharmonian keluarga. Jadi hubungan keluarga yang biasa sebelum ni harmoni dan kasih sayang taklah dikekalkan. Jadi bukan kerana sebab perebutan harta pusaka menyebabkan masing-masing bapa-bapa haram bermusuhan. Dan ini satu perkara yang tidak baik dan tidak harmoni dalam keluarga. Tapi inilah hakikat yang berlaku apabila tidak ada kesedaran dan tidak tahu bagaimanakah ingin mengurangkan harta pusaka itu dengan baik. Jadi di situlah perlunya kita membuat pendedahan demi pendedahan, perbincangan dan juga sebagaimana yang dibincangkan juga dalam jawatan kuasa fatwa tentang pentingnya pemahaman atau usul-usul untuk memberikan kesedaran, awareness kepada umat Islam supaya harta-harta peninggalan si mati dapat diuruskan dengan cara yang baik. Jadi seterusnya, apakah itu maksud harta pusaka? Iaitulah dari sebuah istilah yang bermaksud segala harta yang ditinggalkan

0: Dikenalkan oleh si mati yang mempunyai nilai. Jadi harta-harta yang si mati yang ada nilai dan boleh dipindah milik kepada ahli waris. Jadi bila kata harta pusaka ni balik kepada ahli warisnya. Dan selepas ditolak, jadi untuk membagi harta pusaka ni ada hak-hak yang perlu diselesaikan dulu, iaitu berkaitan hutang-hutang si mati. Sekiranya si mati ada meninggal hutang piutang, perlu dilangsaikan terlebih dahulu. Dan juga wasiat sama ada secara bertulis atau sebagainya untuk diberikan kepada orang-orang yang disebut dalam tulisan wasiat, dan juga perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan urusan pengembumian si mati. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum harta pusaka diagihkan. Dan termasuk juga wang-wang yang berkaitan tunai. Jadi harta pusaka dia ada berkaitan wang tunai dan simpanan, akaun bank ataupun bursa pelaburan, apa-apa saja. Kemudian termasuk juga hartanah, kebun, rumah kedai dan sebagainya, kenderaan, kalau sekiranya dia membeli barang kemas, perempuan ada barang-barang kemas ataupun emas-emas yang sekarang ni orang ramai berminat menyimpan emas, seperti gold, jongkok emas dan sebagainya, itu semua diambil kira. Saham-saham dan lain-lain yang berbentuk harta yang sah bagi si mati, maka ini termasuk dalam kategori harta pusaka. Dan seterusnya, kenapa pembahagian harta pusaka ini penting dalam Islam? Kerana kita lihat Islam menekankan pembahagian harta pusaka bagi memastikan keadilan. Jadi keadilan di antara kalangan waris benar-benar ditegakkan, untuk juga untuk kestabilan keluarga. Sebagaimana yang dikatakan tadi, sekiranya harta pusaka tidak diagihkan dengan betul, maka akan menimbulkan ketegangan, pergaduhan yang masing-masing. Sekiranya si mati memang orang yang terkenal dengan orang yang banyak harta kaya, mungkin masing-masing berharap untuk mendapat habuan atau bahagian masing-masing. Maka dengan sebab itulah perlu diuruskan dengan cara yang betul, iaitu mengikut faraid. Dan juga dalam kalangan waris, bagaimana kita dapat mengelakkan berlakunya permusuhan. Yang ini yang kita tidak mahukan atau inginkan, sekiranya pembagian harta pusaka tadi tidak dibuat dengan cara yang telus, dengan cara yang betul. Dan itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun walinisa nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun. Bagi waris-waris lelaki, mereka mempunyai bahagian dalam peninggalan harta si mati. Begitu juga bagi orang-orang perempuan, golongan wanita juga ada bahagian daripada peninggalan harta si mati. Jadi itulah kelebihan ketetapan bahagian ditentukan oleh Islam, yang mana kita lihat pada zaman dahulu, pada zaman jahiliah, orang-orang perempuan, keluarga di kalangan wanita tidak diberikan hak langsung. Tetapi tidak begitu oleh Islam. Islam memberikan hak-hak yang sewajarnya, sama ada daripada belah lelaki ataupun belah perempuan, sama ada daripada anak-anak ataupun ibu bapa ataupun datuk atau nenek, yang berkaitan dengan si mati, hubungan si mati tadi. Jadi begitulah yang kita lihat bagaimana prinsip dalam kita memanggil harta pusaka ni. Kita dapat lihat pertamanya kewajipan, apa yang kita dapat lihat sebelum harta pusaka dibagi, kewajipan menyelesaikan hutang piutang adalah perlu. Sebab itu selalu apabila penyelesaian urusan solat jenazah dibuat, biasanya kita ataupun wakil bagi keluarga akan mengisytiharkan sekiranya si mati ada meninggal hutang piutang, maka tuntutlah. Jadi itu hak-hak yang perlu diselesaikan dahululah. Kemudian begitu juga tentang wasiat-wasiat. Kadang-kadang si mati ada meninggalkan wasiat, sama ada wasiat-wasiat itu bersyarat bertulis dibuat satu keluarga ataupun melalui badan-badan berautoriti seperti amanah raya yang biasanya akan menjadi wakil yang lebih secara rasmi, yang mana itu semua perlu dirasakan. Dan wasiat ini sebagaimana dinyatakan, iaitu tidak melebihi 1/3. Dan 1/3 itu pun kata Nabi sudah begitu banyak, kan? Jadi 1/3 itu adalah waris wasiat-wasiat yang berhak untuk ditentukan oleh si mati sebelum meninggal dunia. Begitu juga bahagian waris adalah mengikut kaedah ketetapan hukum faraid dalam Al-Quran. Dan juga begitu juga kita lihat yang mana hak-hak yang telah ditentukan oleh Al-Quran ini tidak boleh dinafikan. Ha, kan? Jadi kita perlu, ha, kerana dia adalah satu perintah Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa dalam ayat 11, Yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hadzal unsayni. Di mukadimah ayat itu menyatakan Allah telah memerintahkan kamu untuk harta-harta peninggalan kamu diberikan kepada anak-anak kamu, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi situ ada ketetapan perintah Allah SWT yang tidak boleh diabaikan atau boleh diremehkan. Jadi itu kaedah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Islam melalui surah An-Nisa. Dan jenis-jenis waris dan bahagian harta pusaka. Jadi waris-waris yang layak menerima harta pusaka. Yang biasanya bermula daripada usul, iaitu belah ibu bapa yang terdekat, kemudian furuk iaitu anak-anak, baik anak lelaki maupun anak perempuan, dan hubungan perkahwinan dengan si mati, baik suami atau isteri. Ada juga adik-beradik yang sama-sama berkongsi si ibu atau sebapa, dan juga datuk atau nenek, sekiranya ayah atau ibu tidak ada, maka kemudian patut datuk atau nenek. Jadi bagian mereka ini telah ditentukan dalam surah Nisa ayat 11-12 dan ayat 175. Contohnya kita lihat dalam Al-Quran disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithl hadzal unsayyin, iaitu Allah telah menetapkan pada anak-anak kamu bahagian di mana anak lelaki sama bahagian dua anak perempuan. Itu kaedah pembahagian yang ditentukan oleh Al-Quran. Jadi di situlah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Islam begitu mengambil berat, begitu cakna dalam pengagihan harta pusaka. Kerana harta ini adalah amanah Allah SWT, maka ia perlu diuruskan dengan cara yang betul. Dan juga dalam masa yang sama, untuk kita menjaga keharmonian, hubungan silaturahim yang berkekalan dengan cara pembagi yang adil dan saksama tadi. Alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Sohibul Fadilatun Haji Yazid bin Bahrain, di atas penjelasan beliau mengenai dengan pengenalan harta pusaka lah. Saya setuju apa yang dikatakan dengan Tuan Haji Sebtah tadi. Ia adalah sebuah amanah daripada Allah SWT dan ia adalah sebuah amanah yang kita perlu pelihara lah. Dan juga saya rasa tentang harta pusaka ini kita perlulah mendapat proper channel of education lah. Kiranya kita sama-samalah untuk kita preserve harta umat Islam ni, kita belajar dulu dengan seeloknya agar tidak timbulnya ketidakadilan, dan juga kita dapat mengekalkan keharmonian dalam keluarga. Kalau boleh, kita tak naklah memutuskan silaturahim hanya kerana harta. Kerana kita percaya bahawa silaturahim itu far more valuable daripada harta-harta yang ada di dunia ini. Kerana harta semestinya memang ada di dunia, tetapi silaturahim itu kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi para pendengar penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi kupasan-kupasan yang menarik tentang tajuk kita pada hari ini. Kita akan jumpa seketika sebentar lagi.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag keusahawanan kerjaya pilihan.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Bicara fatwa Johor, jadi kembali semula dalam rancangan kita pada hari ini dan tajuk kita yang semestinya menarik iaitu harta pusaka dan hukum hakam berkaitan. Masih lagi bersama dengan saya, tetamu istimewa Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrin, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah kepada soalan yang seterusnya iaitu boleh tak Sohibul Fadilah terangkan serba sedikitlah berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan harta pusaka. Semestinya apabila kita sebut tentang harta pusaka, ada tiga perkara yang datang dalam minda kita, iaitu faraid, wasiat dan juga hibah. Boleh tak Tuan Haji terangkan serba sedikit?
0: Alhamdulillah, jadi apa yang diutarakan tadi iaitu berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan harta pusaka. Jadi kita ada tiga perkara yang berkaitan kaedah yang berkaitan harta kepada pemilik harta, sama ada kita berkaitan dengan faraid, iaitu satu kaedah pembagian harta selepas berlaku kematian, atau menggunakan wasiat, iaitu pesanan bertulis ataupun wasiat yang telah dinyatakan oleh seseorang pemilik sebelum matinya. Dia panggil wasiat, yang mana berkuat kuasa selepas berlaku kematian. Markali yang ketiga, hibah. Jadi faraid, saya ulang lagi, faraid ialah satu sistem pembagian harta pusaka yang ditetapkan oleh syarak. Jadi hukum faraid, ketentuan-ketentuan kadar yang diberikan kepada kepada waris-waris yang mati adalah ditentukan oleh syarak, iaitu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ijma' dan qiyas, yang mana ia wajib dilaksanakan dan berdosa jika diabaikan. Kerana dia adalah perintah secara nas dalam Quran. Kita boleh rujuk dalam ayat-ayat faraid, itu ayat yang berkaitan waris-waris yang disebut secara satu persatu dalam Quran, iaitu dalam ayat 11 hingga ayat 12 surah An-Nisa. Jadi itu dia faraid, iaitu ketetapan pembagian harta pusaka yang telah ditetapkan secara nas oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sama ada dia berbentuk 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 dan 1/6. Kemudian di sana juga ada bahagian-bahagian yang kita panggil asobah, iaitu mengambil lebihan atau baki daripada agihan pusaka. Kemudian yang keduanya iaitu yang berkaitan wasiat. Jadi wasiat ni adalah satu pernyataan si mati, iaitu dibuat ketika sebelum mati, masa hidupnya lah, tentang sebahagian hartanya untuk diberikan pada orang-orang yang disebutkan, iaitu yang di mana ditetapkan dalam hadis semaksimanya iaitu 1/3 saja, dan untuk diberikan kepada bukan waris. Maksud di sini, wasiat ini adalah peruntukan penyataan yang diberikan bukan waris. Kenapa bukan waris? Kerana waris-waris telah pun ada bahagian dah ditentukan dalam Quran. Maka sebab ada dalam satu hadis berkata, la wasiyata li waris, tidak ada penentuan wasiat ataupun ketetapan agen harta melalui wasiat kepada waris-waris. Dan inilah yang telah dinyatakan ya, dalam hadis berkaitan kaedah wasiat. Dan wasiat ini berhubungan ya, satu ketika Nabi SAW menziarahi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam keadaan sakit, maka Sa'ad bin Waqqas telah menyatakan kepada Nabi SAW tentang hasratnya, apakah aku boleh memberikan atau bersedekah, memberikan harta-hartaku lepas matiku ni sebanyak satu per dua, setengah. Maka kata Nabi kata jangan. Kemudian apa, dia tanya lagi, adakah boleh aku memberikan sebanyak apa ni, 2/3 kan? Kata Nabi jangan. Mula sekali 2/3, kemudian 1/2, kemudian akhir sekali Sa'ad bin Waqqas kata, apakah boleh aku memberikan hartaku secara wasiat sebanyak 1/3? Maka Nabi kata iya, wasulus as-sulusu katsir, 1/3, dan 1/3 itu pun sudah cukup banyak untuk diberikan kepada wasiat. Jadi itu adalah satu ujah atau sandaran mengatakan wasiat itu dibenarkan, dan kadarnya iaitu semaksimanya 1/3, kalau kurang tak jadi masalah. Jadi itu wasiat yang mana hanya berkuat kuasa bila berlaku, selepas berlakunya kematian si mati. Manakala yang ketiga, kaedah yang ketiga, iaitu yang dipanggil hibah. Hibah ialah bermaksud pemberian harta secara sukarela, bukan secara paksa, maknanya atas kehendak dia sendiri, iaitu kepada seseorang semasa hidupnya. Jadi pemberian itu dibuat masa hidup, bukan satu pesanan, tapi dia buat terus menerus. Maknanya harta tadi disebut nama atau sebagainya, terus bagi kepada orang-orang yang dimasukkan di situ. Mungkin pada anak, mungkin pada orang lain, pada siapa-siapa lah. Dia tidak ada, tidak tertakluk kepada hukum faraid. Jadi berbeza kalau faraid, dia ada had dia untuk apa namanya, kaedah anak lelaki dengan anak perempuan. Anak lelaki dua bahagian anak perempuan. Umumnya kalau saya bagi contoh mudah, kalau kita ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, macam mana nak bagi kalau ikut faraid lah. Yes. Maka kita convert atau kita tukarkan bahagian anak lelaki itu pada dua bahagian perempuan. Jadi harta tadi kita bagi pada tiga. Maknanya tiga. Jadi dua bahagian perempuan tu diberi kepada anak lelaki, dan satu bahagian, 1/3 kepada anak perempuan. Itu kaedahnya kalau dua orang anak lah, lelaki dan perempuan. Dan seterusnya begitulah. Maknanya formula mudahnya. Tetapi kalau hibah, si mati atau si pemberi hibah boleh memberikan secara sama rata, tak masalah kan, ataupun ikut apa keinginan dia, sebab itu dibuat masa hidup dia. Okey, jadi itu hibah dan penyerahan dibuat masa hidupnya dan berkuat kuasa serta-merta bila harta tadi telah diterima. Dan untuk memudahkan pemberian hibah itu supaya tidak dipertikaikan selepas berlaku kematian, bolehlah buat secara bertulis. Atau umpamanya kalau tanah tadi, kita kata buat tukar tanah, nama tanah terus. Jadi senang tukar geran. Biasanya dengan geran tu akan ditulis pemberian kasih sayang, tukar nama terus. Jadi nanti kalau berlaku kematian, datang waris waris ini, dia mau tuntut tak boleh. Sebab apa? Nama telah pun ditukar. Dan ada dokumen bertulis. Bermakna kalau kita beri tanpa bertulis, itu sangat berbahaya. Dan kalau dia argue atau fight di mahkamah, mungkin kita tak dapat nak menepis tuntutan tadi. Jadi itu sebabnya hibah ni, kalau pengurus harta secara hibah ni, saya fikir itu adalah lebih bijak lah kalau untuk supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang berlaku belakang hari nanti. Itu kalau hibah lah, kalau nak buat secara hibah. Okay, jadi hibah ni juga biasa diamalkan kalau orang yang ada hartanah yang banyak lah. Supaya pembagian tu dapat dibuat lurus dengan mudah, maka dibuat masa hidupnya dengan cara tadi memberikan atau menukar nama di geran tanah lah. Macam begitu. Okay, itu hibah yang mana hibah dibuat satu tempat. Dan kita tahu di hibah sekarang ni ada beberapa macam konsep seperti hibah bersyarat dan sebagainya. Jadi hibah bersyarat ni harus dengan syarat atau dengan yang mana syaratan tadi tidak menghalang pemilikan lah. Tapi kalau apa namanya diberi hibah tanah umpamanya, tapi tak dibenarkan menggunakan tanah ataupun tanah tu tak boleh jual, itu dengan sendirinya dia akan jadi apa ni, akan terbatal lah kan, ataupun dia kata situ akan boleh penyerahan ketika berlaku kematian, maka tidak jadi hibah, dia akan bertukar jadi wasiat kan. Jadi mesti konsepnya boleh, cuma hibah yang dibenarkan ni kalau syarat tu tidak mengganggu. Contohnya saya akan berikan harta ni kepada awak ataupun engkau wahai anakku dengan syarat engkau jaga aku, itu boleh, tak ada masalah kan. Maknanya syarat itu diharuskan supaya supaya itu sebagai jaminanlah supaya dia tidak disia-siakan oleh anak yang mendapat hibah tadi. Itu tak apa, itu boleh. Jadi itu kelebihan hibah lah. Jadi kalau kita lihat antara tiga ini, apakah perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid dari segi hukumnya? Okay, kita melihat perbezaan dari segi hukum. Hukum faraid sebagaimana kita sedia maklum bersandar kepada Al-Quran surah An-Nisa tadi, wajib. Maknanya kalau si mati tidak meninggalkan wasiat, tidak ada membuat hibah, maka harta tadi akan dibagi secara faraid dengan hukum yang wajib. Dan juga mengikat selepas kematian, maknanya faraid ini akan dibagikan mengikut waris-waris yang ada lah, yang sedia ada. Jadi dalam bahagian pusaka ni, kalau kita lihat, ada waris yang sangat kuat yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i ni, 5 orang kan. Pada kalau ada 5 orang ni, waris-waris lain tak ada bahagian lah, akan terlindung atau terhijab, selain terlindung ataupun tak boleh. Jadi waris-waris yang 5 ni siapa dia? Ibu, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri kan. Sekiranya si mati, dia punya situasinya, sekiranya si mati itu seorang perempuan meninggalkan suami, kemudian ada anak lelaki, ada anak perempuan, masih lagi ada ayah, masih ada ibu, maka 5 orang ini saja yang akan mendapat bahagian harta pusaka, yang mana adik-beradik semua akan terlindung dengan sebab ada waris yang kuat, anak lelaki. Hatta kalau tak ada anak lelaki tapi ada ayah pun, adik-beradik juga tidak akan dapat. Jadi itu kekuatan 5 ni lah, kerana itu mereka yang paling dekat lah. Jadi itu faraid. Maka dia terikat pada 5 kelompok ni lah, 5 orang tadi. Itu kalau ada lah, kalau tak dia akan pergi dengan lain-lain. Kemudian wasiat. Jadi wasiat ni apa hukumnya? Sunat. Jadi dia tidaklah jatuh wajib. Wasiat ni wasiat. Hukumnya adalah sunat. Terhad kepada 1/3 saja bagian, dan itu pun sudah banyak. Dan juga syaratnya bukan kepada waris. Maknanya kerana waris sudah ada bahagian, maka kepada orang-orang lain, maknanya kalau ada anak angkat atau siapa-siapa lain, orang-orang yang tak termasuk dalam waris, boleh dia nak sebut wasiat. Kemudian seterusnya hibah berlaku semasa hidup. Dan dia adalah satu benda yang harus, pilihan. Kalau si mati nak buat, boleh. Tak buat pun tak ada masalah. Kalau dia nak buat atas tujuan supaya tidak berlaku perebutan, itu adalah dianggap satu perkara yang baik lah. Jadi berlaku semasa hidup dan tidak terikat dengan peraturan. Jadi terpulang kepada dia cara mana dia nak bahagilah. Yang penting tadi biarlah saksamu supaya tidak timbul nanti ada yang tak puas hati atau sebagainya. Betul. Itu pun kena fikirlah, biar harmoni lah pembagian. Betul. Tadi. Dan begitulah keadaan atau perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah. Dan cabaran dan isu yang berkaitan harta pusaka ni, kenapa menyebabkan harta pusaka tadi, menyebabkan tadi tidak dituntut dan sebagainya, iaitu kelewatan dalam pembahagian, menyebabkan sebab ada tidak ada wasiat atau dokumen. Kadang-kadang dokumen tak ada pun jadi satu benda yang sukar. Betul. Untuk pembahagian. Kemudian kedua, penafian hak waris wanita. Ini juga, ini banyak berlaku. Dan kadang si isteri tidak mendapat bahagian langsung, datang berlaku kematian, datang apa adik-beradik dia ataupun terus bolot harta tu. Ini juga satu benda yang menyedihkan dan tidak wajarlah berlaku. Sedangkan Islam ada yang menentukan dalam ayat 12, bagi kamu suami-suami mendapat 1/2 daripada harta peninggalan si isteri. Kalau tidak ada, kalau ada anak, 1/4. Dan begitu juga bagi isteri-isteri akan mendapat peninggalan harta suami 1/4 sekiranya si suami tidak meninggalkan anak. Kalau ada anak, maka dia akan dapat 1/8. Jelas di situ si isteri ada bahagian. Kalau tidak, kalau seseorang waris cuba membolot, maka dia memang mengambil hak orang lain yang mana. Betul. Jadi harta jadi haram kerana ada hak orang lain di situ. Juga harta anak-anak yang ditinggalkan, yang mana atau harta anak yatim, yang mana disebut dalam Quran sebagai satu peringatan, sesungguhnya mereka yang memakan harta-harta anak yatim, sesungguhnya mereka memakan api dalam perut-perut mereka itu. Jadi ini satu amaran dari Allah SWT agar bahagian-bahagian pusaka pada anak si mati itu dijaga dan diberikan dengan selayaknya. Kemudian pertelengkahan, kadang-kadang ada berlaku pertelengkahan tentang harta, dan juga harta tidak dapat diurus kerana tidak ditukar nama. Itu juga mungkin yang menjadi cawaran dan isu ketika agihan harta pusaka dibuat kepada bahagian si mati. Alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain. Jadi secara kesimpulannya, kita memang seringlah digembak-gemburkan apabila kita dengar tentang pengurusan harta ni ataupun harta-harta peninggalan lah, apabila dia tidak dimanagekan dengan sempurna, apabila tak ada proper education channel, bermulalah dengan ruputa-ruputa ni. Contohlah si Martini telah meninggal dan tidak ada apa-apa knowledge tentang pengurusan harta. Mulalah adik-beradik lah bergaduh, adik-beradik si mati, ahli keluarga si mati. Lepas tu tiba pula ada saudara jauh yang kita tak pernah jumpa pula datang kat mahkamah cakap, oh saya ni sebenarnya ahli keluarga si mati ni. Dah pula jadi satu isu. Jadi dengan kita memahami dan kita mengamalkan apa yang kita telah pembelajar, kita dapat mengelakkan yang pertama, persekitaan antara ahli keluarga kita lah. Perkara itu sangat penting untuk kita mengekalkan keharmonian. Perkara ini untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta memastikan hak setiap waris dipelihara. Jadi kalau kita ikutkanlah Islam ni, dia telah menetapkan sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh dalam pengurusan harta agar wujudnya keadilan dan juga keharmonian dalam masyarakat. Jadi oleh itu, pembahagian harta pusaka secara elok perlu dilihat secara positif dan sebagai sebuah cara untuk kita menyatukan, bukannya memecah belahkan ahli keluarga kita. Jadi ingat, para pendengar dan penonton sekalian, kalau kita tak tahu tentang sebuah perkara, kita belajarlah, kita ambillah ilmu tersebut supaya kita dapat mengelakkan perkara yang tidak gini, supaya kita dapat break the stereotype, kita memecahkan stereotype. Apabila orang sebut je tentang harta pusaka, mesti gaduh. Kita harus hentikan cycle itu sekarang juga. Kalau bukan orang lain, siapa lagi? Kitalah yang kena mulakan perkara tersebut. Jadi para pendengar betul sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai penghujung rancangan kita pada hari ini. Pastikan yang mana telah pun anda mendapat sebuah perkara yang baru, anda bolehlah kongsikan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda. Jadi itu sahaja bicara Fatwa Johor. Jumpa lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi bicara Fatwa Johor yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Harta Pusaka dan Hukum Berkaitan.
7: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anugerah.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
6: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 6.52 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelang Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 6.56 petang. Untuk daerah Puteri Kulang, waktu solat maghrib pada jam 6.58 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7 malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
7: Tahap kesihatan mental perlu diberikan perhatian bagi mencapai kehidupan yang sejahtera. Masalah mental, kemurungan, kecelaruan atau panik, trauma, gangguan tidur. Antara langkah yang boleh diambil, berkongsi perasaan dengan orang yang anda percaya, bertenang dan amalkan teknik relaksasi, beribadat mengikut kepercayaan masing-masing, berfikiran positif dan tidak memikirkan perkara-perkara yang membebankan. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
8: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Kahfi yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
9: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
10: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairan bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Ahli-Ahli Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tiga Perniagaan Tanpa Rugi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita dalam program tazkirah, dan pada ruang yang singkat ini kita akan membicarakan berkaitan apa yang hendak saya kongsikan bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu tiga perniagaan tanpa rugi. Apakah tiga perniagaan yang bila kita berurus niaga itu tanpa rugi? Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan manusia dunia ni ibarat orang sedang berniaga. Ya, kehidupan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai orang yang sedang berniaga. Pelakunya boleh menderita kerugian, boleh juga memperolehi keuntungan. Itulah di antara perniagaan kita di dunia ini. Kerugian dan keuntungan yang hakiki akan diterima di akhirat. Ya, maknanya sama ada kita ni untung atau ruginya, maka kita akan nantilah di akhirat nanti. Sementara di dunia, biarpun sudah ada yang dapat dirasakan, namun hanya sebagian kecil sahaja. Ya, maksud tajuk yang saya nak kongsikan bersama dengan sidang pendengar, sebagai kitab petunjuk, ya, kita merujuk kepada Al-Quran yang telah menjelaskan mengenai amal yang membuat pelakunya untung. Maksudnya tiga perniagaan yang tanpa rugi, tidak mendatang kerugian. Tiga perniagaan tanpa rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Maksudnya apa sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 29 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini yang pertama yang kita nak berkongsi, tiga perniagaan ni tanpa kerugian ataupun tidak merugikan, iaitu yang pertama, yatluna kitab Allah. Maknanya kita selalu membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Apabila kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, maknanya Al-Quran, sudah barang tentu kita akan Allah taala memberikan kepada kita pahala. Ini perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berniaga dengan manusia, tetapi kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perniagaan ini kalau kita lakukan dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak akan rugi. Dan hasilnya bila nanti di akhirat. Dan kita tahu bahawa Al-Quran itu banyak keistimewaan. Kita tahu bahawa Al-Quran itu mempunyai banyak keistimewaan. Yang kalau kita lihat, yang pertama contoh yang sedang pendengar yang dirahmati Allah, ia merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala, ataupun dipanggil merupakan kitab ilahi yang Allah Subhanahu wa taala datangnya kepada, yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datangnya dari Allah yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Bila kita baca apa kandungan, apa isinya, insyaAllah kita tidak akan merasai ragu. Dan kita yakin bahawa Al-Quran itu, bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 114 surah. Bermakna ada 30 juzuk dalam Al-Quran, bukannya 40 juzuk. Ada sebilangan mazhab yang beranggapan bahawa Al-Quran itu bukan 30 juzuk, malah mereka mengatakan 40 juzuk, sebagaimana pandangan di kalangan mazhab Syiah. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu terdapatnya 40. Bakinya mana? Maknanya baki itu telah disembunyikan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tuduhan fitnah yang telah dilontarkan oleh masyarakat Syiah kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, keistimewaan Al-Quran juga merupakan kitab yang terpelihara. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kitab Al-Quran daripada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampailah akhir nanti. Sampai hari ini pun, walaupun ada usaha-usaha untuk merosakkan konten ataupun melakukan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya. Ada yang bercita-cita untuk meletakkan Al-Quran itu sebagai terjemahan 100%. Tidak mau ayat yang asal. Nah, mereka nak terjemahkan 100%. Sebab apa? Sebab mereka nak menyamakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Contoh macam Bible ditukar. Mana dulu Injil sehingga hari ini ditukar menjadi sebagai Bible. Diubah dia punya konten-konten. Dan inilah usaha-usaha di kalangan masyarakat yang tidak bertanggungjawab di kalangan masyarakat Islam. Keistimewaan yang seterusnya iaitu Al-Quran itu merupakan kitab mujizat yang terbesar yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya inilah salah satu mujizat yang hingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan berbanding dengan mujizat-mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Tapi mujizat Al-Quran ni sehingga hari ini, sehingga hari kiamat nanti masih kekal. Bila dah kiamat maka habislah. Tapi sedang pendengar yang dirahmati Allah, sehingga hari ini kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita mampu melihat Al-Quran, kita mampu memegang Al-Quran. Keistimewaan yang seterusnya berkaitan tentang Al-Quran juga, maknanya Quran ini merupakan kitab yang mudah difahami dan jelas maksudnya. Maknanya kita baca subhanallah, maknanya kita rasa tenang, mudah kita fahami. Bila-bila lagi lah dalam ulama masyarakat Islam menterjemahkan. Contoh tafsir Pimpinan Ar-Rahman diterjemahkan. Tafsir Az-Zahar. Maknanya kita lihat, kita baca Al-Quran, kemudian di sebelahnya itu ada penafsiran. Sekurang-kurangnya kita tahu apakah kandungan, apakah isi yang terkandung yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya berkaitan tentang keistimewaan Al-Quran juga, iaitu merupakan kitab agama secara keseluruhannya yang mengandungi akidah, ibadah, akhlak dan perundangan. Maknanya Quran itu sempurna. Allah Ta'ala menceritakan berkaitan tentang akidah, ibadat, akhlak dan perundangan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang pertama. Apa yang perniagaan yang kita lakukan tanpa rugi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, apa sedang pendengar, iaitu wa aqamus solah, mendirikan sembahyang, tetap mendirikan solat. Dan banyak tawaran-tawaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebagai contoh, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan An Anas radhiyallahu an qal, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahya kahajjah. Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada kita melalui hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man masya ila salatin maktubah, sesiapa yang berjalan menuju solat fardu secara berjamaah. Kita daripada rumah, sama ada kita menaiki kenderaan, kereta ke, motosikal ke, basikal ke, basikil ke, maknanya setiap pergerakan apa yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Untuk menunaikan solat secara berjamaah. Solat apa? Solat fardu. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kita sebagaimana yang dinyatakan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu apa? Fahya kahajjah. Kalau kita dapat menunaikan satu solat fardu secara berjamaah, Allah Ta'ala beri pahala kita sebagaimana pahala menunaikan haji. Subhanallah. Ini satu keberuntungan. Tawaran yang sangat bagus yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tawarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita dapat menunaikan lima waktu di surau ke, di masjid ke, menunaikan secara berjamaah solat fardu, maka lima kali kita dapat pahala menunaikan fardu haji. Dan seterusnya Rasulullah mengatakan juga, iaitu wa man masya ila salatin tatawwu, barang siapa yang berjalan menuju solat sunat berjamaah. Maknanya nak menunaikan solat sunat, Contoh, kita sembahyang sunat hajat ke sunat sunat dua hari raya ke ataupun solat sunat apa pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala kita apa? Fahya ka umratin nafilah. Pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti menunaikan umrah sunat. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga, perniagaan yang tidak merugikan ataupun tanpa rugi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Iaitu apa? Mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Maksudnya kita ada duit, kita ada rezeki, kita sedekah. Kita belanjakan. Ya, sama ada apa nama perkara itu secara tersembunyi ataupun secara terbuka. Sebagai contoh, sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh sedang pendengar, contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, salah seorang sahabat, walaupun dia miskin, ya, kata orang Jawa kere lah, maknanya walaupun dia miskin tapi dia ni seorang yang subhanallah suka bersedekah. Yang suka jamu orang makan, suka bersedekah. Dan dia pernah mengatakan bahawa aku lebih suka memberi orang makan jika dibandingkan dengan memerdekakan seorang sahaya. Ini sikap Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dalam hal bersedekah ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, selepas kewafatannya barulah orang tahu bahawa dia ini seorang yang suka bersedekah. Sebab setiap malam dia akan keluar rumah, dia akan letakkan makanan di depan rumah ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Ini kerja rutin yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan mereka apabila buka pintu di rumah mereka, mereka lihat makanan ada di depan rumah mereka, maka mereka berdoa kepada Allah, wahai Allah, rahmatilah, berkatilah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka menyangka bahawa pemberian tersebut adalah merupakan pemberian daripada yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Tetapi sebenarnya selepas kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, 3 hari lepas tu barulah mereka tahu yang selama ini yang beri makan kepada mereka iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Di sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Inilah maknanya poin yang saya nak kongsi bersama dengan sidang pendengar.

0: Faisalah pilih. Masihkah kita belum berminat dengan tawaran yang hebat itu? Maknanya, kita fikir-fikirkan, mudah-mudahan perkongsian apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Fatir ini memberikan gambaran kepada kita, rebutlah peluang tawaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tawarkan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tiga Perniagaan Tanpa Rugi. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan pada waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.02 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perbukatan, waktu solat isyak pada jam 8.05 minit malam. Untuk daerah Pulau Tenggelong, waktu solat isyak pada jam 8.06 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segar Mara juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.09 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan residen klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Semput Lelah Asma.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam segmen Jom Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu topik yang agak sederhana tetapi sebenarnya memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu topik semput ataupun lelah ataupun asma lah dalam medicalnya. Okey, semput asma ni adalah satu penyakit kronik ataupun penyakit yang mengambil masa yang lama untuk disembuhkan, disebabkan oleh hypersensitivity di bahagian dada. Senang cerita, kita kata terlalu banyak mucus ataupun lendir yang dihasilkan dalam saluran nafas menyebabkan kita susah nak bernafas. Terjadi pada orang-orang yang ada hypersensitif lah kepada bahagian-bahagian saluran nafas. Okey, seperti orang yang ada sinus, orang yang ada eczema, dalam sejarah keluarga dia memang ada asma. Jadi mereka ini mudah untuk terkena penyakit yang dipanggil sebagai asma. Okey, asma ni semput lelah, ada yang kena daripada baby, ada yang baru kena dalam usia remaja, ada juga yang kena pada setelah dalam usia dewasa. Jadi tergantung pada kita punya respon tubuh menghasilkan mucus ataupun lendir di bahagian saluran nafas ni menyebabkan kita susah nak bernafas. Okey, asma ni paling sering datang untuk ke klinik, biasanya doktor saya semput, saya susah nak nafas, saya nak nap, saya nak ambil nap. Okey, jadi senangnya begitu, tapi sebenarnya ada juga yang bawa kepada maut sebab lambat mendapatkan rawatan ke klinik atau lambat mendapatkan rawatan nap. Jadi sebenarnya nap bukanlah rawatan yang utama untuk mengenal pasti ataupun untuk merawat penyakit asma ini. Sebenarnya yang paling kita perlu lakukan adalah mengelak daripada mengena ataupun terkena penyakit asma. Okey, yang pertama, tanda-tanda awal yang mereka ini boleh dikategorikan sebagai penyakit asma ataupun semput, sering terjadi susah nak bernafas disebabkan oleh sesama batuk ataupun demam dan akhirnya menyebabkan lendir begitu banyak di bahagian saluran nafas dan menjadi sempit pada saluran nafas, maka mereka pun susah nak bernafas. Dan gejala ini sering berulang kali dalam bulan yang sama. Contohnya seminggu sekali ataupun seminggu dua kali. Dalam sebulan boleh sampai 4, 5, 6 kali. Dan sampai mereka pergi ke klinik dalam seminggu sekali ataupun boleh katakan 4 hingga 5 kali dalam sebulan. Jadi mereka ini boleh dikategorikan sebagai seorang penyakit asma. Sekali terjadi macam gini, seperti gejala yang seperti ini, biasanya doktor akan memberikan rawatan awal iaitu bagi nap. Nap kita panggil reliever ataupun just nak menghilangkan simptom susah nafas dan memberikan, membuka kita punya saluran nafas tadi supaya kita dapat bernafas dengan lega lah. Setelah itu, biasanya doktor akan berikan ubat-ubatan untuk nak mengawal sensitivity pada bahagian saluran pernafasan seperti ubat sesema, ubat untuk radang paru-paru, ubat batuk, ubat semput supaya kita gejala asma ataupun lelah tadi dapat dielakkan. Okey? Seterusnya, untuk asma ini biasanya doktor akan berikan inhaler ataupun MDI untuk dibawa balik ke rumah. Ada yang dapat dua inhaler, ada yang dapat satu inhaler, ada yang jenis sedut, ada yang jenis serbuk. Jadi semua itu tergantung pada gejala ataupun kekerapan seseorang itu terkena asma. Okey. Jadi jangan sampai doktor, kenapa dia dapat dua inhaler, saya dapat satu je. Jadi kenapa dia dapat warna merah, saya dapat warna biru saja. Jadi semua itu tergantung pada gejala masing-masing. Harus mendapatkan rawatan daripada doktor dahulu, baru doktor boleh klasifikasikan anda di asma tahap berapa. Jadi baru kita akan berikan rawatan susulan. Okey. Kebiasaannya mereka hanya dapat warna biru sahaja. Warna biru tu adalah reliever lah ataupun terkena serangan yang akut ataupun serangan yang on the spot, kita gunakan pam yang warna biru untuk bagi kelegaan. Sekiranya anda diberikan pam, jadi pam itu sebenarnya bukannya bermaksud okey kita boleh, kita dah ada pam ni, so kita boleh lakukanlah semua aktiviti-aktiviti yang agresif, aktiviti pergi ke tempat-tempat yang ekstrim supaya kita kalau kita kena semput pun kita dah ada pam. Bukan bermaksud sedemikian. Kita seharusnya berwaspada juga, sebab sekiranya terjadi serangan yang kuat, serangan asma yang kuat, kadang-kadang daripada MDI saja tidak dapat nak bagi kelegaan kepada kita. Jadi kita harus pergi ke klinik untuk mendapatkan NAP ataupun diberikan rawatan anti radang paru-paru supaya paru-paru kita dapat berkembang dengan sepenuhnya. Antara pencegahan yang perlu kita lakukan, kita jaga diri, kuatkan kita punya immunity, cari vitamin C, makan vitamin C, makan vitamin-vitamin yang kuatkan kita punya saluran pernafasan, buat aktiviti-aktiviti terkait dengan paru-paru yang ringkas tetapi sering, macam jogging, brisk walk, berpeluh. Jadi itu semua akan berikan kekuatan kepada kita punya pernafasan, dan hypersensitivity dapat dikurangkan. Bila sensitif dapat dikurangkan, maka kita punya saluran nafas akan sentiasa terbuka dan kita tak mudah untuk kena serangan asma sekali lagi. Okey? Jadi sekiranya anda ada sesak nafas ataupun susah nak bernafas disebabkan semput, jadi anda perlu mendapatkan rawatan segera di klinik dan mendapatkan rawatan susulan. Itu saja untuk sesi kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin, dengan tajuknya Semput, Lelah, Asma.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin waj'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa'anna al-qahta wal-ghala'a wal-waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal-muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewatak, Gunung Tahmid daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Bersugi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam tajuk Bersugi. Bersugi hukumnya sunat pada setiap kelakuan. Pertama, telbih mu'akkad, yakni dituntut sangat bersugi itu ketika hendak membaca Al-Quran, ketika hendak menunaikan solat, ketika hendak tidur, ketika hendak beruduk, ketika hendak membaca hadis dan berzikir, ketika hendak memasuki Kaabah, ketika hendak memasuki rumah, ketika hendak bersetubuh, ketika lapar, ketika dahaga, ketika hampir mati bagi memudahkan roh keluar daripada badan, ketika hendak musafir, ketika kembali daripada musafir, ketika sebelum tergelincir matahari bagi orang-orang yang berpuasa, dan ketika berubah bau mulut, ketika jaga daripada tidur, dan ketika gigi menjadi kekuningan. Keterangan. Satu, bersugi setelah gelincir matahari adalah makruh sama ada puasa fardu atau puasa sunat, dan hilang makruh setelah terbenam matahari. Yang kedua, mengikut Imam Nawawi, tidak makruh sama ada sebelum atau selepas gelincir matahari. Sunat bersugi dengan tangan kanan dan dimulai pada sebelah kanan mulutnya. Dilakukan secara perlahan-lahan di atas ke atas lelangit dan di atas gusi, gigi dan lidah. Kelebihan bersugi. Kelebihan bersugi di antaranya ialah solat dua rakaat orang yang bersugi lebih baik 70 rakaat daripada orang yang solat tanpa bersugi. Yang kedua, Allah meredai orang-orang yang bersugi. Yang ketiga, Allah meredai orang-orang yang bersugi. Yang ketiga, menyucikan mulut. Yang keempat, memperelokkan bau mulut. Yang kelima, menambahkan akal dan mencerahkan mata. Yang keenam, melambatkan tubuh uban. Yang ketujuh, membetulkan belakang. Yang kelapan, menggandakan pahala. Yang kesembilan, mengingatkan kalimah syahadah ketika hendak mati. Keterangan, orang-orang yang tidak mampu bersugi pada segala waktu yang dinyatakan di atas, hendaklah dia bersugi sekali dalam sehari semalam. Seterusnya, beruduk. Fardu uduk. Ada enam perkara. Fardu uduk ada enam perkara. Yang pertama, niat. Niat mengambil uduk hendaklah ketika mula-mula membasuh sebahagian daripada mukanya. Niat tidak disyaratkan berkekalan sehingga membasuh seluruh muka. Niat sebelum membasuh muka tidaklah diakui seperti niat ketika membasuh tangan atau berkumuh-kumuh atau memasukkan air ke hidung jika tidak terbasuh sebahagian daripada muka seperti dua bibir semasa berkumur-kumur atau menyedut air ke hidung. Adapun niat semasa terbasuh sebahagian daripada muka tetkala berkumur-kumur atau memasuki air ke dalam hidung adalah diakui tanpa sebarang huraian. Lafaz niat wudu. Nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu. Yang bermaksud dalam niat bahasa Malaysia, sengaja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada uduk. Atau nawaitul uduk. Atau dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku mengambil uduk. Atau nawaitu fardal uduk. Ataupun dalam bahasa Malaysianya, kita berniat sengaja aku mengangkat uduk. Ataupun nawaitu taharata anil hadas. Yang bermaksud, sengaja aku bersuci daripada hadas. Rukun yang kedua ialah membasuh muka. Pertama, had muka ialah antara tempat tumbuh rambut hingga kesudahan dagunya dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Yang kedua, bulu-bulu yang terdapat di kawasan had muka di atas sama ada jarang atau lebat, wajiblah disampaikan air kepadanya hingga ke kulit. Yang ketiga, janggut dan jambang lelaki yang lebat sekira-kira tidak menampakkan kulit di bawahnya, memadailah dengan membasuh zahirnya. Yang keempat, janggut dan jambang bagi orang perempuan dan hunsa wajiblah disampaikan air hingga ke kulitnya walaupun janggut dan jambang mereka tebal kerana kes seperti ini jarang berlaku. Malahan, sunat mencukurnya dan mencukur bulu-bulu yang seumpamanya. Yang kelima, membasuh muka tidak dapat tidak hendaklah dengan membasuh sebahagian daripada kepala, tengkuk dan di bawah dagunya. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Satu, bagi yang dijadikan oleh Allah dua tangan yang tidak bersiku, hendaklah dia membasuh kadar keduanya. Yang kedua, wajib juga membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu, yakni walaupun tebal, zahir dan batin, atau daging yang tumbuh padanya, atau jari yang lebih dan juga termasuk kuku. Yang ketiga, wajib juga menghilangkan sesuatu yang kotor yang terdapat di bawah kuku, yang menegah air sampai ke bawah kuku. Begitu juga, wajib membuang duri yang terdapat di tangannya. Yang keempat, tidak wajib menghilangkan keruping kuris, yakni kulit kuris, walaupun mudah dibuang. Rukun yang keempat ialah menyapu satu juzuk dari kulit kepala atau menyapu sebahagian rambut kepala yang berada dalam had kepala, walaupun seurat atau sebagainya. Pertama, tidak memadai menyapu di atas rambut yang disanggul, sekiranya ditarik ianya terkeluar dari had kepala. Yang kedua, menyapu kepala adalah memadai dengan menyapu mana-mana bahagian kepala, walaupun bahagian itu merupakan bahagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Yang ketiga, tidak disyaratkan menyapu kepala dengan menggunakan tangan, oleh itu memadai menyapunya dengan kayu seumpamanya. Yang keempat, membasuh kepala atau meletakkan tangannya yang basah di kepala walaupun tanpa menggerakkan tangannya adalah memadai. Rukun yang kelima ialah membasuh dua kaki hingga dua buku lali jika tidak memakai kasuf, muzah. Pertama, jika seorang memakai kasut, wajiblah menyapu kasutnya atau membasuh kakinya. Kedua, wajib membasuh sesuatu yang berada di atas keduanya, yakni kedua kakinya, seperti bulu dan seumpamanya, seperti disebutkan dalam fardu uduk. Yang ketiga, rukun uduk yang keenam ialah tertib. Tertib ini mengikut susunan yang dihurai di atas tadi, yakni selepas membasuh muka, membasuh kedua tangan. Jika terlupa untuk melakukannya secara tertib, tidaklah dikira pada tempat yang tidak mengikut tertib. Yang ketiga, jika empat orang mewudukkan seorang dengan izinnya secara serentak, membasuh semua anggota wuduk, terangkatlah hadas bagi mukanya saja sekiranya ada niat ketika membasuh muka. Yang keempat, seorang yang berhadas kecil dan menyelam di dalam air dengan niat uduk adalah terangkat uduknya, walaupun dia tidak diam lama di dalam air kerana tertib itu berhasil pada beberapa detik yang sedikit. Sekian dulu dalam tajuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Bersugi.
9: Radio An-Nur memenuhi jiwa.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Penyelidikan Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
4: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Ismail.

0: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juru teknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio An-Nur untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian saja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.